0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Aku mandi lagi.
0: Waduh, bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih.

adalah tempat untuk mengikat hewan korban pada upacara tiwah ataupun upacara-upacara ritual lainnya dalam agama Hindu Kaharingan di suku Dayak, Kalimantan Tengah. Dalam pembuatannya, sapundu memiliki berbagai kekhasan, diantaranya sapundu terbuat dari kayu tabalien atau kayu ulin. Mengapa menggunakan kayu ulin? Dikarenakan kayu ulin merupakan salah satu kayu yang paling kuat di Pulau Kalimantan. Selain itu juga, ada beberapa mitologi tentang kayu ulin menurut kepercayaan umat Hindu Kaharingan di Kalimantan Tengah. Adalah hasil dari Panjajuri Kamelu Putak Bulau, Janjulen Karangan Limut Batu Kamasan Tambun. Di dalam kepercayaan Hindu Kaharingan, pada saat hanteran sapundu, tempat mengikat hewan korban itu akan menjadi menyaluh atau menjadi manusia yang akan merawat dan menjaga hewan korban yang dipersembahkan tersebut pada kehidupan di alam tempat para sangiang atau hayangan yang disebut Lewu Tatau Habaras Pulau Hagusung Hintan Hakarangan Lamyang Lewu Jedia Rumpang Tulang Rundung Raja Dia Kamalesu Uhat Tulang.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis.

0: Sahabat budaya, Kota Manokwari sebagai ibu kota provinsi Papua Barat memiliki pesona wisata yang sangat beraneka ragam, unik dan juga menarik, baik wisata bahari, wisata alam dan wisata sejarah. Seperti yang disampaikan mantan sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manokwari, Dr. Randes Rulan Sarwong MSI.
1: Saya melihat bahwa potensi wisata di Kabupaten Manokwari ini memang cukup menjanjikan dan cukup kita banggakan. Kita banggakan karena Manokwari punya potensi yang cukup begitu, potensi wisata yang begitu banyak. Dan potensi ini belum diolah secara baik di dalam

0: manajemen pariwisata ke depan ini, karena masih ada hambatan-hambatan atau tantangan-tantangan yang kita hadapi di lapangan. Nah, antara lain anggaran yang tersedia dari kabupaten maupun di luar itu juga termasuk hakulayat ini yang sering terjadi dalam lapangan. Tapi namun saya kira hakulayat itu bukan jadi masalah. Kalau kita di Papua ini, kalau kita pakai pendekatan-pendekatan sosiologis, pendekatan-pendekatan budaya kepada masyarakat pemilik hakulayat dengan sosialisasi yang begitu mendalam, saya kira paling mereka menerima tentang pariwisata ini bagaimana ke depan, karena ini kepentingan mereka, masyarakat ke depan. Dan kita cukup menjanjikan Manokwari tidak kalah penting dengan apa nih daerah-daerah lain seperti Raja Ampat. Raja Ampat punya kelebihan dengan bahari. Baharinya dengan lautnya yang begitu banyak, pantai. Tapi Manokwari juga punya potensi yang begitu banyak, karena di sini juga bekas-bekas peninggalan sejarah, peninggalan-peninggalan sejarah, kota sejarah dijuluki sebagai kota sejarah, kota peradaban, dan masuknya Injil di tanah Papua ini, dan kota sejarah juga, dia bekas-bekas peninggalan sejarah itu ada. Seperti wisata religius seperti Otto Gessler itu masih ada, dan juga sejarah Perang Dunia Kedua ini yang masih begitu banyak, yang sudah kami data dari Dinas Pariwisata Kebudayaan Pariwisata tahun lalu sebelum OPD ini berganti.
1: Sejumlah potensi wisata yang ada di Manokwari bisa sahabat budaya jumpai di beberapa distrik atau kecamatan di kota Manokwari. Di antaranya, hutan hujan tropis Imumbri. Sahabat budaya, kampung Imumbri terletak jauh di dalam lereng-lereng pegunungan Arfak. Namun, untuk mencapai daerah ini harus menempuh 8 jam perjalanan dengan disuguhi pemandangan alam hutan hujan tropis yang masih sangat asli. Hutan Kampung Imumbri merupakan tempat pengamatan satwa liar, di antaranya kanguru pohon kelabu, kanguru pohon veglok, burung pintar, paruh sabit hitam, kupu-kupu sayap burung, dan lain-lain. Berikutnya ada Pantai Pasir Putih. Hamparan pasir putih bersanding beningnya air laut menjadikan Pantai Pasir Putih sebagai objek wisata terpopuler di Kota Manokwari. Dengan pemandangan Pulauan Sinam dan Gunung Arfak yang menjulang tinggi, bagi para pecinta snorkeling, sahabat budaya dapat menikmati spot snorkeling di ujung barat Pantai Pasir Putih. Selain Pasir Putih juga ada Pantai Bakaro yang dikenal sebagai tempat pemanggilan ikan, dan ada lagi yaitu Pantai Abasi dengan deburan ombaknya yang sangat cocok bagi pencinta selancar air. Sahabat budaya, selanjutnya ada Pulau Mansinam, Pulau Lemon, dan juga Pulau Raimuti. Dikenal sebagai lokasi pendaratan Injil pertama kali di tanah Papua oleh para misionaris Carl William Otto dan juga John Gottop Geisler pada tanggal 5 Februari 1855, Pulau Mansinam sangat terkenal dengan situs sejarah religi dan juga peninggalan Perang Dunia Kedua dan beberapa bangkai kapal di laut Pulau Mansinam. Dan juga patung Yesus setinggi 30 meter dengan posisi memandang ke kota Manokwari dan memberkati kota ini. Sahabat budaya, di depan Pulau Mansinam kita dapat memandang langsung ke Pulau Lemon dengan pantai berpasir putih dan juga alam bawah lautnya yang kaya akan terumbu karang dan juga berbagai jenis ikan. Bahkan tak jauh dari Arfai terdapat Pulau Raimuti yang ukurannya lebih kecil dari Pulau Lemon dengan berbagai jenis spesies ikan yang selalu menjadi lokasi snorkeling bagi wisatawan mancanegara. Nah, sahabat budaya, masih banyak lagi tempat wisata lainnya yang sangat menarik untuk dikunjungi di Kota Manokwari. Seperti wisata alam Gunung Meja, Telaga Wasti, Danau Kabori, Pantai Maruni, Pantai Anggrisi, Pantai Nuni, Pulau Kaki, Pantai Amban, Pantai Petrus Kaviar, Pantai Asai, wisata alam Kampung Siobri, wisata alam Kampung Kuau, serta situs sejarah Perang Dunia Kedua berupa bunker-bunker yang masih ada di Kota Manokwari sampai sekarang. Dan juga sahabat budaya, masih banyak lagi situs sejarah, religi, dan juga pesona wisata yang dapat sahabat budaya jumpai di Kota Manokwari. Semua berkat Tuhan ini akan terpelihara dengan baik ketika para generasi dapat melestarikannya.
0: Ke depan saya mau harapkan kepada para generasi kita, anak-anak Papua sebagai anak bangsa di negeri ini, mari kami melihat bahwa potensi wisata ini kita cukup banyak. Kita menjaga dan kita lestarikan alam kita ini. Karena dengan melestarikan alam kita ini, saya kira dia akan mengundang para wisata lokal maupun mancanegara yang akan datang ke tempat ini. Dan kita perlu siap menerima ini. Karena kalau kita anak-anak Papua asli sendiri tidak siap dalam mengelola pariwisata ini ke depan, nanti kita akan tertinggal dan kita akan jadi penonton di negeri kita sendiri. Dan kita ini kaya, alam akan kaya. Kembali kepada kita anak-anak Papua sendiri. Ya, ini yang ke depan saya minta supaya ini pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi juga harus melihat ini potensi-potensi wisata yang ada ini, terutama untuk mengangkat kesejahteraan mereka di lingkungan wisata, masyarakat di lingkungan situ, masyarakat lokal di situ. Nah, ini yang ya, kembali kepada kebijakan. Masalah pariwisata ini, biasanya orang katakan bahwa pariwisata itu urusan pilihan. Tapi bagi saya itu bukan urusan pilihan. Itu urusan wajib juga untuk kita harus saya lakukan itu. Kembali kepada para decision maker, ke pengambil kebijakan di daerah ini. Apakah mereka mau melihat pariwisata sebelah mata atau tidak? Apalagi kita di Manokwari, kita tidak punya potensi yang begitu banyak seperti daerah lainnya. Ada minyak bumi, gas bumi, dan potensi alam lainnya. Hanya kita hanya andalkan itu pariwisata dengan yang lain-lain. Kalau bagi saya ke depan itu. Jadi mari generasi anak-anak Papua ini ke depan, mari kita mendukung pemerintah daerah dengan potensi yang ada. Kita mengolah sedikit-sedikit untuk kemajuan kita ke depan, supaya kita lebih dikenal ke depan.
1: Nah, sahabat budaya, manusia dan alam harus menyatu. Karena kita hidup dari alam, dan alam akan hidup oleh kita. Mari, tong jaga

0: None Jakarta.
1: Naskah karya Estu Irena. Produksi RRI Jakarta.
2: Ya, maafin sih, Neng. Ayah lihat dari tadi mandangin piala aja. Ade apa sih, Nyak?
3: Iya, Nyak lagi kangen ya, Me. Ini piala ya, Lia.
2: Hah? Kangen sama piala ini? Maksudnya, apa, Nyak?
3: Begini nih ya, Nyak. Tiba-tiba aja jadi inget waktu ngedapetin piala ini, Alia.
2: Ceritain dong, Nyak.

0: capek, Bayah.
1: Ipeh, main yuk.
0: Main kemana, Bayah?
1: Main ke rumahnya si Nori, yuk.
0: Ayo, yuk. Bentar ye, Ayah bilang ke Nya dulu.
1: Tadi, Ayah lihat Nya lo ada di warungnya Mpok Jaujah.
0: Ya udah, kita ke situ.
1: Ayo deh.
0: Bayah, Alia, mending kita main pragawati-pragawatian yuk.
2: Main apaan tuh, Nori?
0: Ide, kampungan amat sih. Masa kagak tahu sih, Omas?
2: Makanya, dikasih tahu dong.
0: Jadi gini nih ya, pragawati itu jalannya lenggak-lenggok di panggung. Pakai baju yang bagus-bagus gitu. Kita main gituan aja. Nanti ada jurinya. Siapa yang bagus, itu yang jadi juara. Setuju gak?
1: Iya, setuju.
0: Elu, Ipeh, setuju kagak? Ayah mah, ikut aja deh. Apa maunya teman-teman? Kalau gitu, yang jadi juri, elu ya, Nawiyah. Elu juga, Jawiyah.
3: Siap.
4: Ayah juga siap.
5: Ayah juga ya, jadi juri ketiga.
0: Oke deh, elu jadi juri ketiga. Ayo deh, kita siap-siap.

0: pade lincah jalannya.
1: Iya nih, Aye mau kasih nilai berapa nih? Masa Pragawati jalannya kayak robot?
2: Iya nih Ipe, kayak robot nih. Aye kudu gimana dong? Emang begini jalannya Aye?
0: Dicoba lagi deh jalannya. Ayo jalan dari ujung sono sampai ke sini. Ingat ya, kudu berlenggak-lenggok jalannya.
3: Ayo semangat Ipe, kamu pasti bisa.
0: Iya Ipe, semangat ye.
2: Ya udah, Aye coba lagi deh.
1: Nah, gitu dong.
0: Ayo, musiknya nyalain lagi. Si Ipe biar bisa berlenggak-lenggok.
4: Ayo Ipe, goyangin pinggulnya. Nah, gitu dong.
0: Oke deh.
1: Tepuk tangan dong semuanya.
2: Kita kan udah semua nih berlenggak-lenggok. Ayo deh, umumin siapa pemenangnya.
4: Iya deh, kita udah ada penilaian nih. Siapa yang jadi juara 1, 2, dan 3-nya? Siapa nih yang mau umumin? Lu aja, Nawiyah.
1: Baik deh, Aye bacain ya hasilnya. Nih, juara 1-nya, Bayah. Tepuk tangan dong. Juara keduanya, Omas. Juara ketiganya, Nori. Tepuk tangan dong.
2: Jadi, Aye kagak juara. Jadi untuk apa Aye ngulangin lenggak-lenggoknya?
3: Yah, jangan marah dong Ipe. Namanya juga main-mainan, bukan beneran.
2: Tapi kan Aye kesel. Yaudah, nanti latihan ya.
0: Terus apa hubungannya dengan piala Nya?
5: Itu dia Alia, sejak kejadian itu Nya selalu berlatih jalan seperti Pragawati. Dan Nya selalu rajin tuh ngikutin acara-acara modeling. Dan Nya nih jadi tertarik Alia dengan dunia modeling. Waktu ada perlombaan di sekolah, Nya selalu jadi juaranya Alia.
0: Emang sih Nya Aye cakep, tambah lagi badannya langsing.
5: Ye, alhamdulillah Alia. Allah kasih Nya kecantikannya kayak gini. Ame badan Nya yang langsing. Makanya Nya lu tuh kepilih jadi juara None Jakarta se-Jakarta Utara. Nih dia pialanya Alia. Lihat deh.
0: Oh, ini pialanya. Pantesan aja Nya menangin terus piala itu. Agak berkedip tuh matanya.
5: Nah iyalah, piala ini menjadi kebanggaan Nya Alia. Dulu nih ya, teman-teman Nya ngetawain Nya. Katanya Nya kayak robot. Nya sampai sedih jadinya.
0: Tapi kesedihan Nya menjadi kegembiraan tiada tara.
5: Iya sih, karena mereka ngetawain Nya nih, Nya bisa jadi juara None Jakarta. Semangat Nya bangkit, Nya merasa direndahin. Itu menjadi motivasi Nya untuk maju Alia.
0: Iya Nya, Aye jadi bangga nih punya Nya mantan None Jakarta. Tapi sih Nya, pantesan Aye cakep. Nya Aye mantan None Jakarta.
5: Aduh, GR juga nih anak.
0: Aye kagak GR Nya. Emang kenyataan, Aye cakep, pan, Nya cakep juga.
5: Yang penting, kita itu selalu bersyukur aja, Alia. Terima kasih sama Allah, Dia udah ciptain kita sempurna. Makanya, Alia harus rajin sholat, puasa, dan ngaji.
0: Insya Allah, Nya, Aye lakuin semua apa kata Nya.
5: Nah, sekarang kita sholat dulu. Udah ajan tuh, ayo.
0: Iya, Nyak.

0: None Jakarta.
1: Produksi RRI Jakarta. Diperankan oleh Redno sebagai Nya, Salsabila sebagai Alia, Valeska sebagai Nori, Zoura sebagai Ipe, Diandra sebagai Nawia, Anabella sebagai Juwia, Giska sebagai Omas, Kanza sebagai Mina, Sabil sebagai Baya. Teknik dan montase Arbia Mase. Sutradara Estu Irena.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
2: Banget nih es krimnya.
3: Iya, enak.
2: Sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
3: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
2: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
3: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
4: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
2: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
3: Kalau aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
4: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
2: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
5: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: rambutnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan, asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu, aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Tan, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu?
1: Ya nggak apa-apa, aku udah biasa kok. Namanya juga di kos, bebas lah.
0: Wah, ya gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?
1: Udah biasa soalnya, jadi nggak ngaruh.
0: Ih, buruk banget sih kamu, Tan.
1: Udah, ini udah masak. Yuk makan.
0: Hidup bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu gak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
1: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
0: Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh.
2: Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
0: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah. Agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

0: ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: datang nih.
1: Aku adalah seorang anak. Aku
2: bukanlah
1: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
2: tidak suka
1: menyakitiku. Sifatnya sangat
2: jauh dari
1: emosional. Mulutnya
2: tidak pernah
1: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
2: tidak pernah
1: memukulku. Kakinya
2: tidak pernah
1: menendangku. Karena baginya kekerasan
2: tidak akan
1: menyelesaikan masalah.
3: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
4: Portugal! Portugal! Portugal! A seleção chegou! Portugal! Portugal! João Neves!
5: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda. Piala dunianya tokoh.
6: Francisco Conceição, Bernardo Silva, Pedro Neto, Nuno Mendes.
7: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal.

fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin.

0: menyerah.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.

bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda Piala Dunia

menjadikannya sebagai pusat kreativitas dalam tim. Ia kerap menjadi penentu dalam pertandingan penting. Selain sukses sebagai pemain, dia juga meraih keberhasilan sebagai

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

kok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Portugal, Portugal, a seleção chegou. Portugal, Portugal, João Neves,
1: ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
0: Francisco Conceição, Bernardo Silva, Pedro Neto, Nuno Mendes.
2: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah

fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin.

0: manera.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Jalan mana yang benar ya? Kiri? Kanan? Apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira udik. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hey, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu.

0: Woi, lihat apaan?
1: Tuh, ya tuh.
0: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
1: Yalah iya, siapa lagi?
0: Bukannya kamu dulu juga gitu?
1: Itu mah dulu.
0: Sekarang?
1: Ya tidak lagi lah.
0: Oh, hah tuh, apa?
1: Yuk, cepun.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan, yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
1: Tunggu, balik lagi yuk.
0: Kenapa?
1: Sampahnya ketinggalan.

0: loh. Tunggu, tunggu. Aku ambil cas HP dulu ya. Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah. Mubazir tahu.
1: Iya, iya. Ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Nggak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan

0: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Nggak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.

suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
2: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak...
1: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi, Bu, aku...
1: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
2: Iya, kakak hebat.
3: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Ayo sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua. Music kinda cold, man.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
3: Menurut KBBI, pelangi adalah lengkungan spektrum warna yang terbentuk akibat pembiasan cahaya matahari oleh titik-titik hujan. Selama ini kita mengenal pelangi dengan 7 warna utama, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Namun faktanya, pelangi tidak hanya terbatas pada 7 warna tersebut. Secara ilmiah, pelangi terdiri dari spektrum warna kontinu, artinya warna-warna di dalamnya saling menyambung tanpa garis pemisah yang jelas. Karena itu, jumlah warna pelangi sebenarnya jauh lebih banyak, bahkan mencapai jutaan gradasi. Hanya saja, keterbatasan mata manusia membuat kita hanya bisa melihat beberapa warna dominan. Ribuan nuansa lain tersembunyi di antara gradasi yang halus. Dengan demikian, meskipun pelangi sering disebut memiliki 7 warna, kenyataannya fenomena alam ini menyimpan kekayaan spektrum yang jauh lebih luas.

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian, Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas mau habis salat.

0: jalan kawasan Soreang Kabupaten.
1: Aduh, lihat deh Don, berita banjir di mana-mana.
2: Iya Nica, makanya kita tuh harus rutin bersih-bersih, apalagi area lingkungan kita. Jangan gak peka, apalagi daerah kita ini rawan sama bencana banjir.
1: Betul Don, harus siap siaga, cegah sebelum terjadi, terutama soal sampah nih. Di selokan jangan sampai gara-gara sampah jadi sumbat, jadi mampet, dan ini jadi salah satu penyebab banjir.
2: Iya Ca, salah satu jenis sampah yang memang membahayakan ekosistem dan juga memicu kerusakan lingkungan tuh ya, sampah plastik. Nah susah terurainya, akhirnya bisa menurunkan kesuburan tanah dan juga mengganggu jalur resapan air dalam tanah. Banjir deh jadinya.
1: Betul Don.
2: Jangan betul-betul aja kamu Ca, harus diperhatikan juga itu.
1: Iya Don, iya.

Pendengar, Bumi Upuntaka sebutan lain bagi Kabupaten Tanah Tidung KTT yang berada di Provinsi Kalimantan Utara, kaya dengan berbagai adat, seni, dan budaya yang terus dilestarikan oleh penduduknya, yaitu suku Tidung. Salah satu budaya nenek moyang suku Tidung yang masih dilestarikan saat ini adalah tarian Yakiyamus. Tarian tersebut berasal dari Desa Tanah Lia, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Tanah Tidung. Dalam persembahan feature budaya kali ini, RRI Tarakan mengangkat tentang sejarah tarian yang melegenda, yaitu tarian Yakiyamus di Bumi Upuntaka, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara.

0: Pendengar, cerita sejarah tarian Yakiamus diawali dari adanya sebuah pulau kecil yang berada di dekat desa Tanah Liat, yang ditempati empat makhluk sakti bersaudara yang memiliki kekuatan. Namun dari empat bersaudara tersebut, yang terkuat yakni saudara ketiga yang bernama Yakiamus. Ia merupakan sosok makhluk yang jahat, berbadan besar, bermata empat, dan sulit dibunuh. Setiap Yakiamus mengasah parang mandau miliknya, lalu ingin mengetahui tajam atau tidak, ia menggunakan manusia sebagai percobaan dengan cara membunuh. Karena penduduk desa resah akan ulah Yakiamus, akhirnya melaporkan kepada saudara-saudara Yakiamus yang lain. Berdasarkan cerita sejarahnya, ungkap seorang seniwati bernama Sarinah, kelakuan Yakiamus yang jahat akhirnya diketahui saudara-saudaranya, dan akhirnya Yakiamus dijebak untuk masuk ke sebuah bubu, kemudian diikat, lalu Yakiamus ditenggelamkan ke sungai yang ada di desa Tanah Lia. Setelah diketahui Yakiamus telah musnah, akhirnya penduduk desa merayakan kegembiraan tersebut dengan tari-tarian sebagai bentuk pesta musnahnya Yakiamus.
1: Sejarah dari tarian yang kami buat tersebut itu memang dari sejarah dari kampung kami, yaitu Kecamatan Tanah Merah. Memang di situ dulu daerah yang terpencil, dan ada satu pulau yang ditempati oleh empat bersaudara yang maksudnya punya kekuatan yang kuat gitu. Tapi yang lebih kuat itu adalah Yakiamus. Dia mempunyai empat mata dan orangnya tidak bisa mati gitu. Maksudnya dia orang paling jahat lah di kampung itu. Jadi dia bisa mati dibohongi sama saudaranya, dimasukkan ke dalam bubu bambu, lalu dihanyutkan ke perairan daerah Tanah Merah.
0: Tarian itu turun-temurun dilestarikan hingga saat ini oleh penduduk desa Tanah Lia, yang menggambarkan proses dimusnahkannya Yakiamus hingga bentuk kegembiraan penduduk desa. Dalam tarian itu, seniwati Sarinah juga menggambarkan bunyi-bunyian yang dimainkan, yaitu seperti alat bubuh, dayung, kedabang, dan bakul. Tarian Yakiamus biasanya dimainkan oleh sedikitnya 15 orang penari. Biasanya, tarian Yakiamus ditampilkan pada upacara adat.

0: penyambutan kedatangan tamu negara di Kabupaten Tanah Tidung sebagai bentuk ucapan selamat datang.
1: Yang menggambarkan tarian itu bergembiralah masyarakat dengan perginya Ya Kiamus tadi, seperti itu. Pertama kami siapkan bubu tadi, tandu, terus dayung, kedabang, sama bakul. Itu menceritakan karena di sana kan orang-orang dulu pada saat memakai, dulu nggak ada topi ya, jadi pakainya kedabang yang dari ini. Terus mereka juga menyimpan ikan, tidak memakai baskom kan? Ya, menyimpannya kan di bakul ini dari rot. Dalam tarian ini biasanya kalau masal, kami bisa pakainya sampai 15 orang. Iya, kalau seandainya ada penawaran seperti itu kan, kalau ada event yang go nasional, mungkin insya Allah kalau bisa gitu ya.
0: Tarian Ya Kiamus tetap harus dilestarikan. Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung telah membuat sanggar seni di Desa Tanah Lia. Besar harapan Sarinah untuk memperkenalkan tarian ini ke seluruh masyarakat, khususnya Kalimantan Utara dan umumnya masyarakat di Nusantara. Pihaknya berencana akan mengikuti setiap perlombaan tari tingkat nasional. Pendengar, demikian sajian feature budaya produksi RRI Tarakan dengan judul Tarian Ya Kiamus, yang merupakan tarian adat suku Tidung yang ada di Provinsi Kalimantan Utara yang masih dilestarikan hingga saat ini. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Ya deh, betul dari tadi ngeprint terus, banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

Jika madu tersebut dalam kondisi murni dan disimpan dengan baik, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor alami dalam madu yang membuatnya tahan lama dan sulit mengalami pembusukan. Pertama, madu memiliki kadar gula yang sangat tinggi, sekitar 80%, sehingga menciptakan lingkungan yang sangat kering bagi mikroorganisme seperti bakteri dan jamur untuk hidup dan berkembang biak. Kondisi ini menghambat pertumbuhan mikroba penyebab basi atau busuk. Kedua, madu bersifat asam dengan tingkat keasaman antara 3,2 hingga 4,5 yang juga berperan membunuh atau menghambat mikroorganisme yang masuk ke dalam madu. Ketiga, madu mengandung enzim yang diproduksi lebah seperti glukosa oksidase yang menghasilkan hidrogen peroksida sebagai antibakteri alami. Ini menjadikan madu sebagai bahan yang sangat awet secara alami. Meski begitu, madu bisa mengalami perubahan warna menjadi lebih gelap, kristalisasi atau magras dan berbutir, serta perubahan aroma dan rasa jika disimpan terlalu lama atau pada suhu yang kurang tepat.

0: cerita tentang kisah Jaka dan Hasna, legenda Batu Cino dari Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Legenda ini menceritakan tentang sepasang kekasih bernama Jaka dan Hasna. Mereka mengucapkan janji setianya untuk kelak membangun rumah tangga bersama-sama. Namun Jaka mengakui belum mampu untuk mewujudkan janjinya kepada Hasna. Ia pun lantas bertekad merantau ke negeri seberang.
1: Adinda Hasna, sang pujaan hatiku, sudah lama kita memadu kasih, saling menjadi buah hati dan buah mimpi. Maafkan kakandamu ini yang hanya selalu mengulur-ulur waktu.
2: Iya kak, ayah dan ibu sudah menunggu. Katanya kakak tak harus pergi ke negeri seberang untuk masa depan kita nanti. Ayahku seorang yang kaya raya dan mampu menghidupi kita nanti. Jadi untuk apa kakak harus ke negeri seberang?
1: Ini bicara harga diri, Dik. Malu rasanya kakak kalau hidup kita nanti selalu dibantu ayah dan ibumu. Kakak ini menunjukkan kalau kelak kakak juga bisa menjadi pemimpin rumah tangga yang baik, yang dapat menafkahimu dan mendidik anak-anakku. Izinkan Kak Jaka pergi ke negeri seberang.
2: Kalaulah itu keinginanmu, Kak, aku izinkan kepergianmu. Tapi ingatlah, Kak, jangan lupakan diriku di negeri seberang.
1: Tentu tidak, Hasna. Kau jadi penyemangatku dan aku berjanji, setelah pulang dari negeri seberang, bukan hanya kau yang kupinang. Kampung halamanku ini akan aku bangun juga.
0: Tak lama setelah kepergian Jaka ke negeri seberang, datanglah seorang pedagang dari pusat kota wilayah Empat Lawang. Pedagang tersebut menggunakan perahu besar menyusuri Sungai Musi.
3: Tampaknya di ujung sana ada perkampungan. Wahai kau kelasi kapal, suruh nakoda kita untuk merapat di pinggir sungai.
4: Baik, Tuan Sodagar. Kami akan memerintahkan nakoda untuk merapat ke perkampungan itu.
0: Sambil memperhatikan keindahan kampung, sang pedagang berkeliling kampung.
3: Sungguh indah pemandangan kampung ini. Tak dapat aku bayangkan dengan kata-kata.
4: Iya, tuanku. Bukan hanya kampung ini yang indah. Ternyata gadis-gadis di kampung ini cantik-cantik, tuanku.
3: Ah, kau bisa aja. Dasar matamu aja yang mata keranjang. Ingat anakmu di rumah, sudah mau 3.
4: Ah, tuanku, ini kan hanya pemanis bibir hamba saja. Tak ada niat dalam hati untuk mendua. Tapi kalau ada yang suka, kenapa tidak?
3: Sudah, kau pindahkan saja barang dagangan kita ke ujung pasar kampung ini. Siapa tahu ada yang berminat.
0: Ketika melewati rumah Hasna, pedagang bertemu dengan Hasna. Lalu Hasna terkejut melihat seorang lelaki memasuki pekarangan rumahnya.
2: Siapa kamu? Kenapa masuk ke dalam pekarangan rumahku?
3: Oh, maaf. Hamba seorang pedagang dari kota. Hendak menjajakan barang dagangan hamba. Tak tahu kalau masuk ke dalam pekarangan ini. Tadi terlihat pintu terbuka.
2: Pintu terbuka bukan berarti tuan bisa dengan mudah masuk ke rumah orang. Ada tradisi di sini berbeda dengan kebiasaan di kota.
3: Sekali lagi, maafkan hamba, adik yang cantik.
0: Pedagang tersebut terkesima ketika melihat kecantikan Hasna dan berhasrat ingin menikahinya. Namun ajakan sang pedagang itu ditolak mentah-mentah oleh Hasna. Penolakan itulah yang kemudian membuat sang pedagang murka dan ingin membunuh semua orang kampung yang menghalangi niatnya memperistri Hasna.
3: Amboy, cantiknya adik ini. Membuat hamba langsung jatuh cinta. Siapakah gerangan namamu?
2: Sudah 2 kali kesalahan tuan. Pertama, masuk ke perkarangan orang tak berizin. Kedua, sudah berani menggoda saya.
3: Andai kau jadi istriku, akan ku beri semua apa yang kau mau.
2: Aku tak sudi. Silakan tuan meninggalkan rumah hamba sebelum aku jeritkan agar warga kampung ini dapat datang kemari.
3: Oh, janganlah marah adik cantik. Hamba hanya ingin mengenalmu lebih dekat dan juga menginginkanmu menjadi istriku.
2: Jangan pegang tanganku. Mau apa kau? Tolong, lepas, tolong aku.
5: Bersamaan dengan suasana yang memanas karena si pedagang melakukan pemaksaan kehendak, Jaka kembali ke Tanah Empat Lawang untuk mengenapkan janji setianya kepada Hasna. Ketika sampai di perkampungannya kembali, Jaka mendapati Hasna sedang mendapat ancaman dari si pedagang. Jaka pun kemudian langsung melawan menyelamatkan Hasna.
2: Tolong, lepas, tolong aku.
1: Adinda Hasna, kamu kenapa?
2: Kak Jaka, tolong aku kak. Orang asing ini hendak memaksakan diri menikahi aku, tapi aku tak suka, dia memaksakan.
1: Hei, lepaskan wahai orang yang tak punya adat. Ingat, kau berada di mana? Dan ini bukanlah tempat asalmu. Janganlah merusak norma yang ada. Lepaskan dia.
6: Siapa kamu? Berani-beraninya melarangku. Pemimpin wilayah ini pun tak berani melarangku. Karena aku sang saudagar kaya.
1: Walau kau orang hebat, tapi kehebatanmu tak ada apa-apanya di kampung ini. Lepaskan wanita itu, kataku.
6: Wahai para anak buahku, serang dia.
5: Pertarungan hebat antara keduanya pun tak dapat dihindari, dibantu oleh beberapa anak buahnya. Pedagang itu terus memegang tangan Hasna. Dengan kekuatan dan kemampuan bela diri Jaka, serangan-serangan dari anak buah pedagang dapat dilumpuhkan. Akhirnya, semua anak buah pedagang terkapar karena pukulan dan serangan Jaka yang begitu sakti. Lalu Jaka menghadapi sang pedagang satu lawan satu.
6: Ternyata hebat juga ilmumu. Wahai pemuda kampung yang sok hebat, sekarang lawan aku.
5: Perkelahian yang hebat pun terjadi antara keduanya. Namun kekuatan pedagang yang tidak ia seberapa dapat dikalahkan oleh Jaka yang mempunyai keahlian bela diri. Akhirnya Jaka mengalahkan si pedagang.
1: Ya, terimalah ini pukulan ampuhku.
6: Hiat, ha! Hiat, hiat! Ah, ampun, ampun! Aku mengalah anak muda, aku mengalah. Aku meminta maaf atas kesalahanku.
1: Secepatnya kalian pergi dari kampung ini.
6: Aku menyesal. Kami minta maaf.
1: Ingat, jangan lagi berbuat seenaknya kalian ya. Walaupun kalian orang yang berharta. Pergi!
5: Setelah Jaka mengalahkan pedagang yang tak punya tata krama, pedagang dan anak buahnya lalu pergi meninggalkan kampung itu. Setelah beberapa bulan dari kejadian itu, Jaka lalu menikahi Hasna sesuai dengan janjinya. Pernikahan itu disambut gembira oleh warga kampung. Karena Jaka pun menjadi pemimpin kampung tersebut. Pengadaptasian legenda Batu Cino dalam bentuk sandiwara mini, legenda ini bertujuan melestarikan dan memperkenalkan legenda Batu Cino kepada generasi penerus. Hal ini dilakukan agar folklor atau cerita legenda dari Empat Lawang tetap terjaga dan nilai-nilai luhur yang menjadi pesan di dalamnya tersampaikan kepada masyarakat luas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia. Bersama saya Muhammad Rian, mengangkat tema Piring Terbang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan maupun acara-acara lainnya. Acara adat piring terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah gotong royong yang tujuannya untuk meringankan beban bagi pihak laki-laki.
1: Nah, jadi lihat pada kegiatan piring terbang secara adat Tidung itu, kalau orang-orang kawin, dibuatlah dalam bentuk piring terbang itu. Nah, tentu royong dalam tujuannya mari.

0: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
1: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu

0: saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling, keliling, sampai 3 kali.

0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, diberdayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak.

0: Budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya

Kucur Budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas Muhammad Rian, pengarah teknik Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dalam

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

0: Bagi Anda yang pernah tinggal di Kota Tarakan, sepertinya sangat jarang mendengar bahasa ini. Ini adalah bahasa Tidung, bahasa asli suku Tidung Kalimantan Utara. Sebagai kota yang didiami para pendatang, selama ini kami hanya kerap mendengar masyarakatnya berbahasa Jawa, Bugis, dan Banjar. Padahal, menurut Wikipedia, bahasa Tidung merupakan salah satu bahasa Austronesia yang merupakan bagian dari kelompok bahasa Murut Dayak yang dituturkan di utara Kalimantan seperti Tarakan, Nunukan, Malinau, Bulungan, dan sebagian wilayah Sabah, Malaysia. Salah satu pegiat budaya Tidung, Muhammad Arbain, menuturkan, kurangnya minat suku Tidung menggunakan bahasanya karena mereka banyak yang tidak percaya diri menggunakan bahasa Tidung walau dengan sesama suku Tidung. Selama ini, mereka lebih suka berbahasa Indonesia. Padahal, bahasa Tidung ini banyak digunakan oleh sebagian masyarakat Tidung yang eksodus ke Sabah, Malaysia. Arbain pun khawatir, bahasa Tidung akan punah oleh waktu.
1: Orang kami itu, orang Tidung sendiri, itu minder menggunakan bahasanya. Memang dari skala mayoritas mereka di sini, tapi kan terpecah. Ada di KTT, ada yang di Tarakan, ada yang di Bulungan, di Malinau, nah kan jadi terpecah gitu. Jadi kata mereka dulu memang pusatnya itu memang di Tanah Tidung. Nah banyak yang hijrah ke sini karena ada eksodus saat peperangan itu. Nah jadi mereka berpindah-pindah, jadi tidak menetap suatu kawasan gitu. Nah makanya itu juga yang menjadi latar belakang orang itu sulit untuk mengenal Tidung lebih dekat, Bu. Jadi apalagi mereka orang Tidung kan tertutup kadang-kadang. Makanya untuk menggunakan bahasa daerahnya itu mungkin di kalangan mereka saja. Dan mereka kalau ngomong ada orang lain yang bukan dari daerah orang Tidung, mereka tidak akan ngomong bahasa Tidung gitu. Nah jadi kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia mungkin menghargai orang lain mungkin ya. Itu yang kadang-kadang nilai-nilai bahasa lokalnya itu luntur sampai saat ini.
0: Apakah benar bahasa Tidung akan punah? Saya pun penasaran dan menjumpai dua anak bersuku Tidung bernama Alawi dan Madun. Di rumahnya, ternyata mereka terbiasa dan sudah diajarkan oleh orang tua mereka untuk berbahasa Tidung. Mereka pun tidak malu bercakap sehari-hari menggunakan bahasa Tidung bersama teman-temannya.
2: Bu, di rumah sering bicara pakai bahasa daerah mungkin di rumah ya?
3: Iya.
2: Oh, jadi Madun tahu gitu ya?
3: Iya, ikutlah.
2: Ikutlah, jadi ngerti lah ya. Kalau ini, Alawi? Kalau di rumah, orang tua? Suka pakai bahasa Tidung nggak? Iya. Jadi, kamu tahu gitu? Kamu tahu bahasa Tidung dari orang tua ya?
3: Iya.
4: Sinoki,
5: Sino,
6: Sino kon, Dedawi kan, Nitak Guruno.
7: Yang Sinan sampai Anom.
4: Buka kamat kai,
7: Sino.
0: Menjawab kekhawatiran punahnya bahasa Tidung, ternyata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan pun berencana akan memasukkan muatan lokal atau mulok bahasa Tidung ke dalam kurikulum pendidikan sekolah dasar. Mulok ini, kata PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan, Boni Ponto, akan diluncurkan bertepatan Hari Pendidikan pada 2 Mei 2019.
8: Nah, memang tidaklah mudah ya untuk mempersiapkan dari sisi bahasa Tidung itu. Dengan perlu disusun, perlu dirumuskan, kemudian perlu dipersiapkan referensi pendukung agar bahasa Tidung ini bisa diajarkan kepada seluruh tingkatan dan jenjang pendidikan kita, baik yang formal maupun yang non formal. Maksud saya di pendidikan anak usia dini, juga ada di TK, kemudian ada kelompok bermain, ada di semuanya ini, termasuk di SD dan SMP sudah diperkenalkan agar anak-anak kita itu tidak terkejut ya bahwa kita punya bahasa ibu kita, bahasa yang ada di Kota Tarakan, bahasa yang asli. Dan
0: kelestarian budaya tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja atau para budayawan saja, tetapi tanggung jawab kita semua, terutama dalam menggunakan bahasa daerah sehari-hari. Esti Murdiastuti melaporkan dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos, tim ses calon kepala daerah sebelah. Udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah gak ada habisnya. Buat apa milih coba kalau hasilnya gitu-gitu aja?
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik, harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Udah, ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi, Bambang.

0: apa itu kuntau?
1: Lo tahu kuntau nggak?
2: Kuntau. Nggak tahu kuntau.
1: Nggak tahu ya? Iya. Tapi pernah dengar nggak sebelumnya?
2: Nggak pernah juga sih kuntau. Belum pernah dengar.
1: Belum pernah dengar ya? Mas Chandra, ya? Pernah dengar kata kuntau nggak?
2: Kata?
1: Kuntau. Pernah dengar kuntau nggak?
2: Kayaknya sih pernah dengar, tapi di mana gitu?
1: Kira-kira kalau misalnya pernah dengar, apa tuh artinya, maksudnya?
2: Kalau mungkin kalau untuk maksud dan artinya mungkin kurang paham juga, cuma sih pernah dengar.
1: Pernah dengar gitu ya, tapi nggak tahu ya apa gitu ya.
0: Kesenian bela diri dalam masyarakat Tidung Ulun Pagun, Kalimantan Utara lebih dikenal dengan kuntau. Kuntau ini menurut pegiat budaya Muhammad Arba'in, dalam bukunya yang berjudul Buku Pintar Kebudayaan Tidung termasuk yang hampir punah. Padahal kesenian ini merupakan sebuah warisan budaya lokal Tidung Ulun Pagun. Menurut Arba'in, hampir punahnya kuntau ini di kalangan masyarakat Tidung karena kuntau tidak boleh dipelajari oleh masyarakat umum.
3: Dulu memang keluarga saja. Kuntau ini kan memang basisnya di keluarga. Nah, lama-lama memang kuntau itu tidak diperlombakan, Bu. Nah, mungkin kalau diperlombakan ke silat, saya bisa yakin akan terkenal luas. Berhubung dia cuma keluarga dan itu hanya dipertunjukkan aja ketika ada pentas seni, itu baru ditampilkan, makanya tidak terlalu familiar di mata masyarakat luas. Nah, kuntau. Soalnya kalau seperti silat dipertunjukkan, ada perlombaannya, mungkin bisa ikut sama-sama.
0: Sementara itu, budayawan Datuk Nurbek mengatakan, pada zaman dulu, Raja Tidung menggaji orang untuk mengajarkan kuntau di wilayah kerajaan.
4: Salah satu ilmu bela diri ya yang ada di kalangan masyarakat Tidung, memang keberadaan kuntau ini sebagaimana hal-hal tradisi yang lain di zaman sekarang ini tidak begitu terlihat. Jadi pada zaman dulu memang ini ada dan banyak begitu, dan menjadi tren mungkin setiap orang muda umumnya pandai berkuntau begitu, walaupun tidak pernah ada perguruan yang besar. Tapi sependengaran saya, kalau zaman dulu para guru kuntau itu digaji oleh raja untuk mengajar anak-anak begitu.
0: Langkanya kuntau saat ini tidak hanya di wilayah Kalimantan Utara yang berpenduduk heterogen, tapi juga di kalangan suku Tidung sendiri. Sebab menurut pelatih perguruan kuntau Bawot, Abdul Somad, seni bela diri yang hanya boleh dipelajari di kalangan keluarga baik pria dan wanita, menurutnya ini adalah amanah leluhur. Kuntau tidak boleh diajarkan kepada masyarakat umum dan tidak dipertandingkan.
5: Tapi kuntau yang ini cuma berlaku untuk keluarga yang tidak terbuka umum. Hanya diajar kepada keluarga yang mau latihan aja. Kalau untuk umum tidak.
1: Itulah bedanya dengan silat ya.
5: Iya. Yeah.
1: Apakah itu juga memang kuntau Tidung ya, saya bilang itu emang seperti itu ya, hanya untuk keluarga.
5: Iya, itu asli dari Tidung. Ya, memang kalau kita ngelihat cerita kuntau itu dari Cina misalnya gitu kan, tapi ini bahasa kuntau yang diambil dari orang-orang tua kami, leluhur kami itu dari kata kun, itu bahasa Arab kun. Artinya jadi tau itu tawadu. Artinya tabah dalam jenis apa saja. Mereka harus melatih kesabaran untuk menjalankan latihan kuntau.
0: Bedanya kuntau dengan seni bela diri silat pada umumnya adalah pada jurus. Kuntau hanya memiliki 10 jurus, sedangkan silat mempunyai ratusan jurus. Namun walau hanya 10 jurus, kuntau memiliki lebih banyak jurus bunga. Bunga dalam istilah ini bukan berarti bunga di taman. Tapi ketika ingin mengeluarkan langkah demi langkah, dalam seni kuntau dimulai dengan bunga atau gaya yang khas. Setiap melakukan pukulan dan tendangan diutamakan kecepatan dan ketangkasan untuk menjatuhkan lawan.
5: Sebenarnya bela diri itu sama aja, Mbak. Silat, bela diri, kuntau. Jadi kuntau ini sebenarnya bela diri yang pertama ada di muka bumi. Yang khususnya ada di Cina misalnya kan, cuma dari kuntau ini terpecahlah berbagai golongan bela diri. Sebenarnya diambil dari kata kuntau itu sendiri, sama aja. Tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang tidak baik. Bela diri sama aja. hakikatnya membina dia gitu.
0: Jailani salah satu mahasiswa PPKIA Tarakan dan sekaligus murid Kuntau pun senang bisa belajar Kuntau. Manfaat yang ia rasakan selain badan terasa lebih sehat dan yang paling penting adalah ia dapat mengisi waktu luang yang lebih bermanfaat.
1: Nah ini kan udah berapa lama ikut belajar Kuntau?
6: Sekitar 2 tahunan.
1: Sudah 2 tahun ya. Terus manfaat yang lain?
6: Manfaatnya jaga kesehatan.
1: Oh jaga kesehatan.
6: Jaga kesehatan kita.
1: Harapannya ke depan dengan kegiatan belajar Kuntau ini apa?
6: Ya, lebih maju lagi mbak. Dan alat-alat yang ini kan belum ada, supaya lebih maju lagi kan, lebih baik lagi.
0: Sangat disayangkan memang jika seni bela diri Kuntau ini termasuk dalam kategori seni budaya yang hampir punah. Hampir sebagian besar masyarakat Tidung, Ulun, Pagung tidak melestarikannya, terutama yang tinggal di perkotaan. Padahal sudah sepatutnya setiap masyarakat Tidung melestarikan seni bela diri ini sebagai pelindung diri dari setiap kejahatan yang bisa datang kapanpun. Esti Murdiastuti melaporkan dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Juan, Juan, Juan. Ayo mati sudah.
1: Sabar, Ama sudah main HP.
0: Baru HP sudah, baru mandi dulu, nanti kau terlambat ke sekolah. Juan.
1: Ya, sabar.
0: Sabar, sabar terus. Nanti terlambat, ini sudah jam 6 lewat. Dengar ke tidak?
1: Iya, nanti sekolah.
0: Main HP terus. Nanti pulang sekolah baru main lagi. Nanti terlambat itu.
2: Hei, kau masuk panggil itu, cepat.
1: Iya, sabar.
3: Pengawasan orang tua penting untuk menjaga perilaku anak. Batasi penggunaan gawai, lindungi anak-anak kita.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah.

Pendengar program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari di mana saja dorang berada, sudah pukul 15:46 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, Xiaomi, Kasumasa, terima kasih Sijo untuk semua yang masih mendengarkan program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari yang tentunya hadir dari kawasan Merdeka 68 untuk sahabat dengar sahabat budaya di mana saja dorang berada. Oke, pendengar Pro 4, kita masih hadirkan serangkaian lagu-lagu hiburan untuk dong semua di edisi sore hari ini dengan harapan dapat menambah suasana semarak sahabat dengar sahabat budaya di usul yang masih tetap stay di 96.7 MHz.

0: geprek. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus, banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok
0: ya. Ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.
2: Februari 2023, masyarakat dunia dihebohkan dengan penemuan gunung bawah laut di perairan selatan Pacitan, Jawa Timur. Ini menjadi penemuan unik sebab keberadaan gunung tersebut sudah jutaan tahun lalu. Laman IDMT menyebut gunung tersebut terletak sekitar 260 km sebelah selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kedalaman laut sekitar 6.000 meter dan tinggi sekitar 2.200 meter. Sedangkan puncaknya berada pada kedalaman sekitar 3.800 meter. Para peneliti mengungkap gunung bawah laut itu terbentuk akibat tumbukan dua lempeng bumi yang terjadi sejak berjuta tahun lalu dan bukan merupakan gunung berapi. Pemerintah daerah setempat menamai gunung tersebut Gunung Jogo Jagat yang berarti gunung yang menjaga bumi.

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

0: perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Rin, bisa ketemuan nggak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
0: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

0: Eh, Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya, bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya, harus ada

0: tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah. Itu tengok itu, ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini, ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh, bang. Polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida, dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, bang. Global.
0: Iya.

pendengar program Empat Radio Republik Indonesia Manokwari, di mana saja dalam berada. Terima kasih dan masih bersama kami di Pro 4 FM 96.7 MHz. Pendengar di mana saja dalam berada, kita menyatu dengan program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari untuk mendengarkan serangkaian lagu-lagu bernuansa Islami menemani umat muslim yang ada di kota Manokwari dan sekitarnya, menyiapkan diri untuk ibadah sholat maghrib. Akhirnya Lita yang bertugas di depart kedua, pamit undur diri, selamat sore dan juga salam budaya.

Iya, sudah pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan sore hari ini ya, di pukul 18 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, dan secara khusus untuk Anda umat muslim yang berada di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya, saatnya kita dengar dikumandangkannya azan maghrib.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

Ayo, lalu, lalu.

الله أكبر الله.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Patia Hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Kang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, bagi sedih ngeluh setia bersama kami di program 4 ya. 7 lewat 12 menit atau 19 lewat 12 menit waktu Indonesia Timur. Kami masih terus menemani Anda dan beberapa lagu-lagu dan informasi lainnya. Yang selalu setia bersama kami di malam hari ini.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup.

Setia bersama kami di program 4 ya, pukul 20 waktu Indonesia Timur, dan selalu siap bersama kami dengan informasi-informasi ada pada para pedaya nanti di pukul 20.15 menit. Setia pendengar selalu bersama kami di program 4 dari Manokwari yang selalu setia bersama kami.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Kamu setia bersama kami di pukul 23.33 atau di pukul 21 nanti kami akan selalu setia bersama kami di program 4 dan Seliga Indonesia kali ini.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi

0: Hujan, nggak bisa kemana-mana nih. Omin mana lagi? Ah, daripada bosen, mending lihat update berita di online. Hey, sini duduk sama aku. Nih lihat nih, kita cari info-info biar nggak bosen. Hah, polisi menangkap pesta narkoba di sebuah kos-kosan. Hah, astaga, pelajar. Anak sekarang, bukannya sekolah yang benar malah sibuk madat. Uang sekolah dipakai madat.
1: Kasian juga ya orang tua zaman sekarang.
0: Ya juga sih, narkoba itu kan gak cuma ngerusak si pemakai aja. Tapi semua orang yang berkaitan dengan si pemakai juga kena imbasnya. Kamu tau gak?
1: Apa?
0: Aku tuh pernah dengar gitu loh, ada kisah apa legenda apa cerita rakyat gitu tentang si narkoba.

0: ini?
1: Narko, Marco.
0: Hei, narkoba.
1: Oh, kirain apaan? Cerita dari mana? Tentang apa sih?
0: Ya, tentang narkoba. Tapi kan dulu namanya nggak kayak sekarang.
1: Oh iya?
0: Jadi dulu itu sebutannya candu. Kalau nggak salah sih, dulu dari bubuk opium gitu.
1: Oh, jadi narkoba udah ada dari dulu, iya?
0: Yes, Miss Drama. Ceritanya nih, dulu sekali di Sumbawa, ya biasalah ya, ada seorang gadis yang namanya Lala Ila. Cantik. Sampai-sampai nih kecantikannya tuh tersebar ke seluruh negeri, termasuk ke Kalempet. Kalempet tuh nama desa lah. Nah, di sana ada pemuda ganteng yang namanya Lalu Mangi. Sama dengan pemuda lain, Lalu Mangi ini pengen banget ketemu sama si Lala Ila ini.
1: Terus ketemu dia?
0: Ketemu sih.
1: Dia pergi sendiri gitu?
0: Enggak sih. Jadi dia punya semacam asisten gitu ya, yang seusia sama dia. Namanya
1: Sari.
0: Ih, itu sih aku, bukan. Aduh, siapa sih namanya? Salampe. Ya, jadi pergilah mereka. Nah, kebetulan si Lalu Mangi ini punya paman di desa Ailantung, Aimual, tempat secantik jelita Lala Ila tinggal.
1: Aku dong.
0: Enggak, cantiknya tuh sebenarnya kayak aku.
1: Oh iya. Jelek dong.
2: Apakah kuda-kuda tunggangan kita sudah siap, Salampe?
3: Tunggangan kita sudah saya siapkan. Begitu juga dengan perbekalan kita selama perjalanan.
2: Baik kalau begitu. Ayo kita segera berangkat.
4: Selamat datang, anakku. Paman tidak menyangka kau akan datang ke sini begitu kau mendengar tentang Lala Ila.
2: Sejujurnya, saya benar-benar ingin berjumpa dengannya, Paman.
4: Oh ya?
2: Hati saya sungguh tak tenang sebelum Lala Ila menjadi milik saya.
4: Itu mudah saja. Manusia punya akal. Besok sore, kau pergilah ke kebun Lala Ila melalui lereng bukit itu, ya? Dia biasa mandi di sana. Terkadang juga di Buen Lajendri, di tepi sungai desa ini.
2: Ah, Paman, bagaimana kalau kami ketahuan? Tentu bapaknya akan sangat marah.
4: Ah, kalian ini. Laki-laki muda tapi punya pemikiran sempit. Kalian kan orang baru di sini. Tentu sangat wajar kalau kalian tersesat. Mengerti?
2: Baik, Paman. Saya mengerti.
1: Ngintip dong. Ih, Lalu Mangi ya.
0: Ih, lain aja pikiran kamu. Dia kesana bukan sengaja mau ngintip, tapi pura-pura nyasar.
1: Ah, masa sih?
0: Ih, kamu apaan sih? Hei, ini legenda tahu. Emang kamu suka ngeliatin anak kos sebelah?
1: Enak aja.
0: Ya lagian, kamu aneh-aneh aja. Nih ya, si Lalu Mangi itu kan pura-pura nyasar. Gini saja si pengasuh Lala Ila sadar kalau ada orang lain di dekat mereka.
1: Waduh, kaget dong dia si Lala Ila. Secara dia kan lagi mandi tuh.
0: Jadi spontan si Lala Ila langsung ambil sarung buat nutupin dirinya.
1: Au, gitu ya.
0: Tapi kamu tahu nggak?
1: Apa?
0: Ceritanya nih, ada adegan romantis di situ. Yang bikin deg-degan.
1: Alay banget sih kamu ya.
0: Biarin. Kamu bayangin deh, ketika mata ini bertemu mata dengan orang pujaan hati.
5: Oh, indahnya.
1: Kamu tuh ya, memang aku tahu banget ya. Kalau yang namanya jomblo itu pasti kayak gini nih.
5: Ih, kamu kok gitu sih?
2: Oh, Lala Ila, sungguh cantik parasmu. Seandainya aku dapat memilikimu.
6: Bagaimana bisa kalian berani memasuki kebun ini?
4: Begini, Bu.
2: Maaf, Ibu. Saya Lalu Mangi, kemanakan dari Dea Angge. Kami orang baru di sini dan belum paham tentang jalan-jalan yang ada di desa ini. Tampaknya kami tersesat.
6: Biarkan kami lewat. Kami mau pulang.
2: Lala Ila, apakah ada orang lain yang pernah memasuki kebun ini?
7: Tidak, hanya dirimu saja yang pernah datang ke sini.
2: Apakah hatimu rela jika aku memetik bunga mekar di kebun ini?
7: Biarkan kami pergi lalu.
2: Tunggulah aku, Lala Ila. Aku akan segera meminangmu.
5: Kebayangkan. Oh, tidak, kebayanginnya itu loh.
1: Sar, gimana sih? Kamu yang cerita, kamu yang gila-gila sendiri.
0: Iya, iya. Ya, gitu deh. Ya, terus nih ya. Ya, singkat cerita, akhirnya mereka memadu kasih. Sampai memutuskan untuk menikah.
1: Wih, cepet banget ya?
0: Iya, emang kamu kapan?
1: Gak sopan.
0: Ya, ya kan singkat cerita ya. Jadi sambil nunggu hari pernikahan, lalu Mangi tetap melakukan aktivitas dagangnya. Apalagi, waktu itu perdagangan di Sumbawa lagi maju-majunya. Banyak pedagang dari luar yang masuk.
1: Terus kaitannya sama narkoba apa? Coba apa?
0: Tunggu, sabar. Jadi waktu itu semua komoditi masuk ke Sumbawa. Salah satu yang juga masuk dan lagi tren di negeri-negeri besar itu adalah candu. Kamu tahu bubuk opium kan? Nah, candu kan dari opium itu. Kalau zaman sekarang ya semacam narkoba yang dihirup-hirup.
1: Terus si Lalu Mangi jualan itu?
0: Enggak, dia justru yang make madat.
1: Hah?
0: Iya, jadi awalnya tuh waktu itu ada pedagang namanya Deng Jogi. Dia ini nih yang kenalin candu ke Lalu Mangi. Sampai akhirnya Lalu Mangi kecanduan.
8: Nah, Lalu Mangi, ini adalah bubuk ajaib. Orang menyebutnya candu. Bisa membuatmu semakin bugar. Nah, ini aku beri rahasia. Perempuan itu tidak suka kalau lelakinya loyo, tidak bergairah dan lemas seperti kamu sekarang ini.
2: Ah, saya baik-baik saja. Lihatlah tubuhku. Saya kira saya cukup kekar dan sehat.
8: Tapi kurang. Wajahmu tidak bercahaya. Seperti tidak percaya diri. Dan aku tahu pasti kamu gugup kan menghadapi pernikahanmu.
2: Tapi bagaimana dengan harganya?
8: Ah, tidak perlu khawatir dengan harga. Bisa dibayar nanti. Coba kau hirup. Efeknya cepat sekali. Ayo, ayo hirup.
2: Wah, betul sekali Daeng. Aku merasa seperti diriku yang baru. Kepercayaan diriku meningkat.
8: Ah, tentu saja. Nah, ini aku beri bonus. Kalau kau butuh, hubungi aku. Ya?
1: Oh, ya ya ya ya. Terus lanjutnya gimana dong?
0: Ya, dia jadi kecanduan gitu.
1: Ah.
0: Sampai-sampai udah jarang banget ngapelin Lala Ila. Tau kan rasanya jarang diapelin.
6: Luka lama itu, Kak.
0: Luka lama? Pernah berarti ya?
6: Pernah.
0: Sian. Ya, jadi kan dia udah jarang banget tuh ngapelin Lala Ila. Cuman sisa Lampe aja yang datang ke rumah Lala Ila. Ngasih tahu kalau Lalu Mangi lagi sakit.
1: Lala Ila percaya gitu?
0: Ya, namanya juga cinta ya. Percaya aja dia. Dia gak tahu calon suaminya tuh sibuk madat.
7: Mengapakah Lalumu tidak lagi datang menjengukku, Salampe?
3: Salam mesra dari Lalu Mangi, Lala Ila. Maafkan jika hari ini dia tidak datang.
7: Tapi apa yang terjadi dengannya? Mengapa sekarang sering sakit?
3: Percayalah, Lala Ila. Lalu Mangi selalu mencintai. Belakangan ini memang tubuhnya lemah. Kata orang itu penyakit orang yang akan menikah. Mungkin karena gugup.
7: Sampaikanlah suratku ini padanya. Aku berharap dia segera sehat kembali. Aku sangat merindukannya.
0: Kamu tahu nggak? Sejak Lalu Mangi terima surat dari Lala Ila, dia jadi makin gelisah. Sementara hutang-hutangnya sama Deng Joge semakin menggunung. Udah kayak nggak mungkin dibayar.
1: Terus gimana dong dengan pernikahan mereka? Jadi nggak?
0: Ya gimana? Duitnya habis buat madat. Dia udah jadi pemadat sejati. Segitu banyak sawah ladang habis buat bayar candu. Nah terus hutangnya numpuk. Sementara Deng Joge nih terus-terusan nagih. Jahatnya lagi, dia nawarin bayar hutang dengan cara lain.
8: Lalu, hari ini hutangmu harus kau bayar. Aku tidak mau tahu.
2: Jujur saja, Dai. Aku sudah tidak punya uang. Namun, aku menawarkan cara lain untuk membayarnya.
8: Ya, kalau cocok bolehlah.
2: Ya, aku akan memenuhinya. Datanglah besok lusa ke Buen La Genre selepas Isa dengan perahu. Dan penuhilah perahu itu dengan uang. Kau tidak akan menyesal setelah itu. Salampe, sampaikanlah pesanku pada Lala Ila. Katakan padanya, temui aku besok malam setelah Isa di Buen La Genre. Hanya dirinya seorang.
3: Apa kau yakin?
0: Sambil nangis terus-terusan, si Lalumangi nungguin Lala Ila di dekat Buen La Jenre. Badannya udah makin kurus. Jadi pas Lala Ila ketemu dia, Lala Ila kaget banget.
9: Sakit apakah engkau, duhai Lalumangi, hingga tubuhmu menjadi kurus begini?
2: Duhai kekasihku, sungguh aku malu pada keluargamu. Sampai sekarang, aku belum punya uang sepeser pun. Sementara pernikahan kita sudah dekat. Kasihanilah aku.
9: Apa maksudmu, Lalumangi?
2: Lala Ila, jika kau benar-benar mencintaiku, ikutlah denganku. Kita kawin lari saja ke Sumbawa.
9: Tapi aku takut akan menempuh jalan yang bertentangan dengan adat itu.
2: Sudah tiada jalan lagi, Lala Ila. Jika tidak dengan ini, maka tertutup sudah jodoh kita.
9: Kepada siapa aku sesali nasib malang menimpa diri? Maut merenggut, daku pasrah.
2: Mengapa aku memaksa, Dinda? Pribadiku tersungkur ke lembah ini. Padamu jiwa, aku bergantung.
10: Sedih ya.
1: Tragis tau gak sih?
0: Iya sih. Tapi itu belum selesai. Terus, ya terus nih ya. Lalumangi nih minta Lala Ila datang lagi ke Buen La Jenre.
1: Lagi?
0: Iya. Jadi ceritanya dia akan dijemput sama Salampe. Sementara Daeng Joge udah nungguin di sana.
1: Hah?
0: Dan jadilah.
9: Salampe, mana Lalumangi?
8: Tunggulah, dia akan segera datang. Kau naiklah ke atas perahuku dulu.
9: Tapi Salampe, aku tak melihat seorang pun selain Daeng Joge di sana.
8: Tak apa, kau naiklah. Kau tenang saja, Lala Ila. Bersamaku kau akan lebih bahagia. Lagi pula aku telah memberi uang sebanyak perahu ini kepada Lalumangi.
9: Apa? Salampe, tega benar lalumu. Katakan padanya suara hati terakhirmu. Meski ku serahkan segalanya padamu, kelakanda beralih keyakinan. Rela ku mati dari hidup menanggu malu. Salampe, tolong aku. Tolong. Tolong. Aku kekasih.
1: Ya Tuhan, Lalumangi, kok dia tega banget sih jadi orang?
0: Ya itu, gara-gara narkoba. Terus nih ya, tiba-tiba saat mereka sudah ada di atas perahu, langit benar-benar jadi gelap gulita. Angin kencang, hujan deras, dan gelombang yang tinggi menggoyahkan perahu mereka.
1: Terus-terus, endingnya gimana?
0: Nah, endingnya, ya perahu mereka akhirnya karam dan terhempas ke sebuah pulau kecil. Dan menurut legenda, Buen La Jenre ini gak pernah kering meskipun musim kemarau. Itu karena air mata si Lala Ila.
1: Oh gitu. Gimana terus nasibnya Lalumangi?
0: Ya, Lalumangi makin terpuruk. Dia mati dalam keadaan terhina. Tubuhnya makin kurus sih. Sementara sisa hidupnya penuh penyesalan atas perbuatannya pada Lala Ila.
1: Oh itu dia. Narkoba itu emang benar-benar ngerusak. Ngerusak semuanya deh pokoknya. Ih, jahat banget.
0: Yes, itu dia. Makanya dari kisah ini kita juga tahu, narkoba tuh gak kenal siapa sasarannya. Mau anak muda sampai orang tua, semua bisa kena. Nah kita nih, anak-anak muda, jangan deh tergoda buat nyobain. Meskipun cuman colet-colet dikit.
1: Bang sambel, colet-colet.
0: Ngomong-ngomong soal sambel, rujak kiki.
1: Hujan nih, masa rujak? Kan mulus tau.
0: Ya gak apa-apa, kan biar isi perut keluar semua. Langsing deh.
1: Corok kamu ya.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tetap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan. Kobogan.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Ya begini-gini pas setiap pesawat pukul 2.44 hingga pukul 2 nanti kami akan selalu siap bersama kami dengan lagu-lagu dan juga dengan informasi lainnya ya, yang selalu setia bersama kami di program Indonesia kali ini.
1: Mungkin mana lagi? Ah, daripada bosan mending lihat update berita di online. Hey, sini duduk sama aku. Nih lihat nih, kita cari info-info biar enggak bosan. Hah, polisi menangkap pesta narkoba di sebuah kos-kosan. Hah? Astaga. Pelajar. Eh, anak sekarang bukannya sekolah yang benar malah sibuk madat. Uang sekolah dipakai madat.
2: Kasian juga ya orang tua zaman sekarang.
1: Ya juga sih, narkoba itu kan gak cuma ngerusak si pemakai aja. Tapi semua orang yang berkaitan dengan si pemakai juga kena imbasnya. Kamu tau gak?
2: Apa?
1: Aku tuh pernah dengar gitu loh, ada kisah apa legenda apa cerita rakyat gitu tentang si narko ini.
2: Narko? Marco?
1: Yeay, narkoba.
2: Oh, kirain apaan? Cerita dari mana? Tentang apa sih?
1: Ya, tentang narkoba. Tapi kan dulu namanya gak kayak sekarang.
2: Oh iya?
1: Jadi dulu itu sebutannya candu. Kalau gak salah sih, dulu dari bubuk opium gitu.
2: Oh, jadi narkoba udah ada dari dulu ya?
1: Yes, Miss Drama. Ceritanya nih, dulu sekali di Sumbawa, ya biasalah ya, ada seorang gadis yang namanya Lala Ila. Cantik. Sampai-sampai nih kecantikannya itu tersebar ke seluruh negeri. Termasuk ke Kalempet. Kalempet itu nama desa lah. Nah di sana ada pemuda ganteng yang namanya Lalu Mangi. Sama dengan pemuda lain, Lalu Mangi ini pengen banget ketemu sama si Lala Ila ini.
2: Terus ketemu dia?
1: Ketemu sih.
2: Dia pergi sendiri gitu?
1: Enggak sih, jadi dia punya semacam asisten gitu ya, yang seusia sama dia. Namanya, lupa.
2: Sari.
1: Itu sih aku, bukan. Aduh, siapa sih namanya? Salampe.
2: Ya,
1: jadi pergilah mereka. Nah, kebetulan si Lalu Mangi ini punya paman di desa Ailantung, Aimual, tempat si cantik jelita Lala Ila tinggal.
2: Aku dong.
1: Enggak, cantiknya tuh sebenarnya kayak aku.
2: Oh iya. Jelek dong.
3: Apakah kuda-kuda tunggangan kita sudah siap, Salampe?
4: Tunggangan kita sudah saya siapkan. Begitu juga dengan perbekalan kita selama perjalanan.
3: Baik kalau begitu. Ayo kita segera berangkat.
5: Selamat datang, anakku. Paman tidak menyangka kau akan datang ke sini begitu kau mendengar tentang Lala Ila.
3: Sejujurnya, saya benar-benar ingin berjumpa dengannya, Paman.
5: Oh ya?
3: Hati saya sungguh tak tenang sebelum Lala Ila menjadi milik saya.
5: Itu mudah saja. Manusia punya akal. Besok sore, kau pergilah ke kebun Lala Ila melalui lereng bukit itu, ya? Dia biasa mandi di sana. Terkadang juga di Buen La Gendre, di tepi sungai desa ini.
3: Ah, Paman, bagaimana kalau kami ketahuan? Tentu bapaknya akan sangat marah.
5: Ah, kalian ini. Laki-laki muda tapi punya pemikiran sempit. Kalian kan orang baru di sini. Tentu sangat wajar kalau kalian tersesat. Mengerti?
3: Baik, Paman. Saya mengerti.
2: Ngintip dong. Ih, Lalu Mangi ya.
1: Ih, lain aja pikiran kamu. Dia kesana bukan sengaja mau ngintip, tapi pura-pura nyasar.
2: Ah, masa sih?
1: Ih, kamu apaan sih? Hey, ini legenda tahu. Emang kamu suka ngeliatin anak kos sebelah?
2: Enak aja.
1: Ya lagian, kamu aneh-aneh aja. Nih ya, si Lalu Mangi itu kan pura-pura nyasar. Nini saja si pengasuh Lala Ila sadar kalau ada orang lain di dekat mereka.
2: Waduh, kaget dong dia si Lala Ila. Secara dia kan lagi mandi tuh.
1: Jadi spontan si Lala Ila langsung ambil sarung buat nutupin dirinya.
2: Au, gitu ya.
1: Tapi kamu tahu nggak?
2: Apa?
1: Ceritanya nih, ada adegan romantis di situ. Yang bikin deg-degan.
2: Alay banget sih kamu ya.
1: Biarin. Kamu bayangin deh, ketika Ketika mata ini bertemu mata dengan orang pujaan hati.
6: Oh, indahnya.
2: Kamu tuh ya, memang aku tahu banget ya. Kalau yang namanya jomblo itu pasti kayak gini nih.
6: Ih, kamu kok gitu sih?
3: Oh, Lala Ila, sungguh cantik parasmu. Seandainya aku dapat memilikimu.
7: Bagaimana bisa kalian berani memasuki kebun ini?
8: Begini, Bu.
3: Maaf, Ibu. Saya Lalu Mangi, kemanakan dari Dea Angge. Kami orang baru di sini dan belum paham tentang jalan-jalan yang ada di desa ini. Tampaknya kami tersesat.
7: Biarkan kami lewat. Kami mau pulang.
3: Lala Ila, apakah ada orang lain yang pernah memasuki kebun ini?
9: Tidak, hanya dirimu saja yang pernah datang ke sini.
3: Apakah hatimu rela jika aku memetik bunga mekar di kebun ini?
9: Biarkan kami pergi lalu.
3: Tunggulah aku, Lala Ila. Aku akan segera meminangmu.
6: Kebayangkan. Oh, tidak, kebayanginnya itu loh.
2: Sar, gimana sih? Kamu yang cerita, kamu yang gila-gila sendiri.
1: Iya, ya gitu deh. Ya terus nih ya, ya singkat cerita, akhirnya mereka memadu kasih sampai memutuskan untuk menikah.
2: Wih, cepet banget ya.
1: Iya, emang kamu kapan?
2: Gak sopan.
1: Ya kan singkat cerita ya. Jadi sambil nunggu hari pernikahan, Lalu Mangi tetap melakukan aktivitas dagangnya. Apalagi waktu itu perdagangan di Sumbawa lagi maju-majunya. Banyak pedagang dari luar yang masuk.
2: Terus kaitannya sama narkoba apa? Coba apa?
1: Tunggu, sabar. Jadi waktu itu semua komoditi masuk ke Sumbawa. Salah satu yang juga masuk dan lagi tren di negeri-negeri besar itu adalah candu.
2: Oh.
1: Kamu tahu bubuk opium kan? Nah, candu kan dari opium itu. Kalau zaman sekarang ya semacam narkoba yang dihirup-hirup.
2: Terus si Lalu Mangi jualan itu?
1: Enggak, dia justru yang make. Madat.
2: Hah?
1: Iya, jadi awalnya tuh waktu itu ada pedagang namanya Deng Jogi. Dia ini nih yang kenalin candu ke Lalu Mangi. Sampai akhirnya Lalu Mangi kecanduan.
10: Nah, Lalu Mangi, ini adalah bubuk ajaib. Orang menyebutnya candu. Bisa membuatmu semakin bugar. Nah, ini aku beri rahasia. Perempuan itu tidak suka kalau lelakinya loyo, tidak bergairah dan lemas seperti kamu sekarang ini.
3: Ah, saya baik-baik saja. Lihatlah tubuhku. Saya kira saya cukup kekar dan sehat.
10: Ah, tapi kurang. Wajahmu tidak bercahaya. Seperti tidak percaya diri. Dan aku tahu, pasti kamu gugup, kan, menghadapi pernikahanmu?
3: Tapi bagaimana dengan harganya?
10: Ah, tidak perlu khawatir dengan harga. Bisa dibayar nanti. Coba, kau hirup. Efeknya cepat sekali. Ayo, hirup.
3: Wah, betul sekali, Daeng. Aku merasa seperti diriku yang baru. Kepercayaan diriku meningkat.
10: Ah, tentu saja. Nah, ini aku beri bonus. Kalau kau butuh, hubungi aku. Ya?
2: Oh, iya. Terus lanjutnya gimana dong?
1: Ya, dia jadi kecanduan gitu.
2: Ah.
1: Sampai-sampai udah jarang banget ngapelin Lala Ila. Tau kan rasanya jarang diapelin.
6: Luka lama itu, Kak.
1: Luka lama? Pernah berarti ya?
6: Pernah.
1: Sian. Ya, jadi kan dia udah jarang banget tuh ngapelin Lala Ila. Cuman sisa Lampe aja yang datang ke rumah Lala Ila. Ngasih tahu kalau Lalu Mangi lagi sakit.
2: Lala Ila percaya gitu?
1: Ya, namanya juga cinta ya. Percaya aja dia. Dia gak tahu calon suaminya tuh sibuk madat.
9: Mengapakah Lalumu tidak lagi datang menjengukku, Salampe?
4: Salam mesra dari Lalu Mangi, Lala Ila. Maafkan jika hari ini dia tidak datang.
9: Tapi apa yang terjadi dengannya? Mengapa sekarang sering sakit?
4: Percayalah, Lala Ila. Lalu Mangi selalu mencintaimu. Belakangan ini memang tubuhnya lemah. Kata orang itu penyakit orang yang akan menikah. Mungkin karena gugup.
9: Sampaikanlah suratku ini padanya. Aku berharap dia segera sehat kembali. Aku sangat merindukannya.
1: Kamu tahu nggak, sejak Lalu Mangi terima surat dari Lala Ila, dia jadi makin gelisah. Sementara Hutang-hutangnya sama Daeng Joge semakin menggunung. Udah kayak gak mungkin dibayar.
2: Terus gimana dong dengan pernikahan mereka? Jadi gak?
1: Ya gimana? Duitnya habis buat madat. Dia udah jadi pemadat sejati. Segitu banyak sawah ladang habis buat bayar candu. Nah terus hutangnya numpuk. Sementara Daeng Joge nih terus-terusan nagih. Jahatnya lagi, dia nawarin bayar hutang dengan cara lain.
10: Lalu, hari ini hutangmu harus kau bayar. Aku tidak mau tahu.
3: Jujur saja, Dai. Aku sudah tidak punya uang. Namun, aku menawarkan cara lain untuk membayarnya.
10: Ya, kalau cocok bolehlah.
3: Ya, aku akan memenuhinya. Datanglah besok lusa ke Buen La Genre selepas Isa dengan perahu. Dan penuhilah perahu itu dengan uang. Kau tidak akan menyesal setelah itu. Salampe. Sampaikanlah pesanku pada Lala Ila. Katakan padanya, temui aku besok malam setelah Isa di Buen La Genre. Hanya dirinya seorang.
4: Apa kau yakin?
1: Sambil nangis terus-terusan, si Lalu Mangi nungguin Lala Ila di dekat Buen La Genre. Badannya udah makin kurus. Jadi pas Lala Ila ketemu dia, Lala Ila kaget banget.
8: Sakit apakah engkau, duhai Lalu Mangi, hingga tubuhmu menjadi kurus begini?
3: Duhai kekasihku, sungguh aku malu pada keluargamu. Sampai sekarang, aku belum punya uang sepeser pun. Sementara pernikahan kita sudah dekat. Kasihanilah aku.
8: Apa maksudmu, Lalu Mangi?
3: Lala Ila, jika kau benar-benar mencintaiku, ikutlah denganku. Kita kawin lari saja ke Sumbawa.
8: Tapi aku takut akan menempuh jalan yang bertentangan dengan adat itu.
3: Sudah tiada jalan lagi, Lala Ila. Jika tidak dengan ini, maka tertutup sudah jodoh kita.
8: Kepada siapa aku sesali nasib malang menimpa diri? Maut merenggut, daku pasrah.
3: Mengapa aku memaksa, Dinda? Pribadiku tersungkur ke lembah hina. Padamu jiwa, aku bergantung.
8: Sedih ya. Tragis tau gak sih?
1: Iya sih. Tapi itu belum selesai. Terus, iya terus nih ya. Lalu Mangi nih minta Lala Ila datang lagi ke Buen La Genre.
2: Lagi?
1: Iya. Jadi ceritanya dia akan dijemput sama Salampe. Sementara Daeng Joge udah nungguin di sana.
2: Hah?
1: Dan terjadilah.
8: Salampe, mana Lalu Mangi?
10: Tunggulah, dia akan segera datang. Kau naiklah ke atas perahuku dulu.
8: Tapi Salampe, aku tak melihat seorang pun selain Daeng Joge di sana.
10: Tak apa, kau naiklah. Kau tenang saja, Lala Ila. Bersamaku kau akan lebih bahagia. Lagi pula aku telah memberi uang sebanyak perahu ini kepada Lalu Mangi.
8: Apa? Salampe, jaga benar lalumu. Katakan padanya suara hati terakhirku. Meski kuserahkan segalanya padamu, kelakanda beralih keyakinan. Relaku mati dari hidup menanggung malu. Salampe, tolong aku. Tolong. Tolong. Cepat aku kasih.
2: Ya Tuhan, Lalu Mangi, kok dia tega banget sih jadi orang?
1: Ya itu, gara-gara narkoba. Terus nih ya, tiba-tiba saat mereka sudah ada di atas perahu, langit benar-benar jadi gelap gulita. Angin kencang, hujan deras, dan gelombang yang tinggi menggoyahkan perahu mereka.
2: Terus-terus, endingnya gimana?
1: Nah, endingnya, ya perahu mereka akhirnya karam dan terhempas ke sebuah pulau kecil. Dan menurut legenda, Buen La Genre ini nggak pernah kering meskipun musim kemarau. Itu karena air mata si Lala Ila.
2: Oh gitu. Gimana terus nasibnya Lalu Mangi?
1: Ya, Lalu Mangi makin terpuruk. Dia mati dalam keadaan terhina. Tubuhnya makin kurus sih. Sementara sisa hidupnya penuh penyesalan atas perbuatannya pada Lala Ila.
2: Wah, itu dia. Narkoba itu emang benar-benar ngerusak. Ngerusak semuanya deh pokoknya. Ih, jahat banget.
1: Yes, itu dia. Makanya dari kisah ini kita juga tahu, narkoba tuh gak kenal siapa sasarannya. Mau anak muda sampai orang tua, semua bisa kena. Nah, kita nih, anak-anak muda, jangan deh tergoda buat nyobain. Meskipun cuman colet-colet dikit.
2: Bang sambel dicolet-colet.
1: Ngomong-ngomong soal sambel, rujak yuk.
2: Hujan nih, masa rujak? Kan mulus tau.
1: Ya gak apa-apa, kan biar isi perut keluar semua. Langsing deh.
2: Corok kamu ya.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

seolah lenyap begitu saja, seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Drama legenda RRI Jakarta mempersembahkan Mira Singa Betina dari Marunda. Naskah karya Estu Irena. Episode pertama.
1: Emangnya nape? Kok lu nanya gitu?
2: Iya, ayah kan pengen punya anak laki-laki, Nyai.
3: Aduh, Nyai.

0: Bang, Bang Bodong.
1: Ngapa?
0: Bang Bodong.
1: Ngapa
0: bang.
1: Sih lu?
0: Bang Bodong.
1: Kalau bener ngape-ngape, sampai teriak-teriak begitu. Napas lu pengen ngos-ngosan gitu, ngape?
0: Aduh, Bang, cepetan deh Bang, pulang. Tuh bini abang mau beranak tuh. Orang kampung udah pada rame di rumah abang. Abang cepet deh para nengi ibas, dukun beranak Bang.
1: Iya. Hah, kok mau beranak bini gue? Aduh.
0: Iya Bang, udah mules-mules tuh.
1: Iya. Gue ke rumah dukun beranak dulu ya.
0: Iya Bang.

0: Aduh, Nyai. Aduh.
1: Ayo, ayo. Aduh. Ayo, tarik napasnya. Aduh. Lagi. Ayo.
0: Tarik. Aduh, napas. Nyai.
1: Ayo, tarik. Aduh. Tarik napasnya. Ya, ya, ya. Aduh, iya, iya, iya.
0: Aduh.
1: Ayo, semangat. Ya, semangat. Aduh. Tarik napas lagi. Napas panjang, napas panjang. Nah. Ayo, keluarin deh. Keluarin napasnya. Ayo, keluarin.
0: Alhamdulillah. Keluar juga nih jabang bayi. Dia lahir kaki duluan. Untung aja Nyai selamat. Jamilah, Jamilah.
2: Iya, Nyi.
0: Nih, lu urus nih oroknya ya. Lu mandiin ya. Kan udah gua latih cara mandiin orok.
2: Iya. Yeah.
0: Nantinya yang bakal gantiin gue dukun beranak di Marunda nih lu ya. Nyai mau urusin dulu gininya Bang Bodong ya. Gidah, lu mandiin nih.
2: Iya, Nyi Ibas. Ayo mandiin dulu ya, nih orok.
0: Iya, yeah, iya, yeah, Gidah.

0: Anak ayah perempuan, Nyai.
1: Iya, perempuan. Emangnya kenapa? Kok lu nanya gitu?
0: Iya, ayah kan pengin punya anak laki-laki, Nyai.
1: Ya Allah, lu ngomong kayak gitu. Bukannya lu bersyukur dikasih anak sama Allah. Mau dia perempuan, kek. Mau dia lelaki, kek. Lu harus bersyukur. Allah udah kasih keturunan sama lu. Yang kagak punya keturunan aja ade. Tetap aja orang itu bersyukur.

0: Tahu sendiri kan, di Merunda ini kagak aman. Banyak perampok, penjahat. Cuma ayah di sini yang ngeberantas penjahat di Merunda ini. Kalau ayah mati, siapa yang bakal gantiin ayah, Nyai?
1: Masya Allah, cuma gara-gara mau nurunin ilmu, lu kagak bersyukur sama Allah. Minta ampun sana lu sama Allah, bodong.
0: Iya.
1: Sekarang lu tengok tuh bini ame anak lu di dalam sono, cepet tengok.
0: Iya.
2: Bang, anak kita cakep ya, Bang, ye?
0: Iya, cakep banget dah.

0: Itu kan perempuan, masa kayak ayah ntar bencong.
1: Ya mau kayak siapa kek, yang penting kita kudu siapin nama buat anak kita bang.
0: Gimana kalau kita nama itu anak Mire?
1: Apa artinya Mire bang?
0: Mire itu mendekati merah. Merah itu lambang keberanian. Nah kalau dia udah gede, dia bakalan jadi orang pemberani, kagak lemot. Gue kagak demen anak

Mira, babe. Cepet gede ya, Neng. Cepet gede ya. Jadi orang hebat. Duanya ame babe lu selalu menyertainya. Ya. Nangis deh, ya. Yang kenceng. Biar kampung merunda ini tahu kalau lu udah lahir dan kalau udah gede jadi kebanggaan nyak sama babe, ya.

Meski sedikit kecewa, Bang Bodong menerima takdirnya mendapatkan anak perempuan. Harapannya ingin memiliki anak laki-laki, Sirna. Ilmu kanuragannya yang harusnya diturunkan kepada anak laki-laki tinggallah mimpi. Tetapi Nyi Ibas, dukun beranak, telah menyadarkannya. Bagaimanapun juga, Bang Bodong harus bersyukur Allah telah mengkaruniai anak kepadanya. Nah, pendengar, marilah kita ikuti drama legenda Mirah Singa Betina dari Merunda di episode mendatang dengan para pemain Suyuti sebagai Bang Bodong, Maman sebagai Sabeni, Nining sebagai Jamilah, Jogi Kasada sebagai Nyi Ibas Dukun Beranak, Tini sebagai istri Bang Bodong, teknik dan montase Berlian Herlambang, sutradara Estu Irena, pembawa cerita Ria Aziz. Sampai jumpa.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: perempuan. Mending lu ya nyerah aja dah. Nafas lu dah Senin Kemis kayak gitu tuh.
1: Kalau ada lelaki yang bisa ngalahin dia, maka Semira bersedia jadi bininya.
2: Drama legenda RRI Jakarta mempersembahkan Mira Singa Betina dari Marunda. Episode ke-7. Naskah karya Estu Irena.

kisah yang lalu, Mira sangat marah dengan Asni karena telah menghajar Sairun. Maka Mira mencari Asni. Terjadilah duel yang sangat seru.

0: gue pantang melayani perempuan. Tapi kalau ini, gue terpaksa ngelayanin lu.
1: Gue kasih pelajaran ke lu ya.
0: Ini terima lah.
1: Terima perasaan lu.
2: Waduh, itu anak gue sih Mira, lagi duel sama siapa? Kelihatannya itu orang hebat banget, sampai si Mira kelihatannya kewalahan.
0: Eh perempuan, mending lu ya, nyerah aja dah. Nafas lu dah Senin Kemis kayak gitu tuh.
1: Heh, jangan so hebat lu ya, gue masih kuat kelamaan lu. Heh,
2: si Mira. Jalannya aja udah sempoyongan. Dia kagak mau nyerah. Padahal itu lelaki baik banget. Dia cuma ngindarin serangan sinar aja. Supaya biar kecapean.
1: Aduh. Napas gue sesak. Aduh. Gue kagak kuat lagi.
0: Apa gue bilang? Lu galak sih. Sebenarnya, gue juga napas nih, gue nggak enak nih. Gue kagak mau ngelayanin lu. Apalagi, lu cakep banget dah. Aduh, masa gue duel sama cewek cakep dah? Daripada gue berantem, mending gue kawin aja lu. Gimana? Gue masih bujang.
1: Jangan kurang ajar lu ya.
0: Hey, jangan marah dulu. Kalau lu marah, ntar cakep lu hilang.
3: Bagus.
1: Kenapa ya babe ketawa? Bukannya nolong anaknya, malah babe ketawa.
3: Lu udah janji sama babe, kalau ada lelaki yang bisa ngalahin lu, maka lu bersedia nikah sama dia. Nah sekarang, lu kudu menuhi janji lu.
0: Oh, jadi ini anak babe.
1: Iya.
0: Maafin aja be. Bukan aja yang duluan duel ame nih anak babe dah ya. Dia duluan yang mababi buta be, ngajar aye. Aye mah cuma nyelamatin diri aja be, supaya kagak dihajar sama anak babe be.
3: Iya, gue ngerti. Nah, gue mau tahu nih. Gue mau tahu siapa nama lu tau?
0: Nama aye Asmi be. Asal aye dari Kerawang be. Naik ke sini disuruh opas Belandie nyari perampok yang wajahnya mirip aye be.
3: Oh gitu.
0: Ada satu lagi nih be.
3: Apa?
0: Aye lagi cari saudara tiri aye namanya Tirta be.
3: Oh kayak gitu. Iya. Nah iye. Sekarang gue mau tanya melonye. Asmi ya, nama lo kan Asmi.
0: Iya be.
3: Tanya itu be. Lo udah kawin belum?
0: Kawin belum be. Belum sih be. Aye masih bujang gitu dah. Iya be.
3: Lu mau gagak sama anak gue?
0: Aduh, iya mau be.
3: Nah sebab nih si Mira nih udah janji sama gue. Kalau ada lelaki yang bisa ngalahin dia, maka si Mira bersedia jadi bininya.
0: Aduh be.
3: Nah pertarungan tadi kan babi lihat si Mira nih kayak KO sama lo nih.
0: Iya be.
3: Nah mau kagak lo kawin sama anak gue? Hah?
0: Waduh mau banget dah be. Mau banget be. Anak babe, waduh botol be.
3: Ya udah, sekarang lu tolongin tuh calon bini lu tuh.
0: Iya, Bel. Cantik. Ayo bangun deh ya. Jangan kelamaan duduk di tanah. Nanti cacingan dah. Kagak baik ya. Cantik. Iya. Iya. Maafin Aye. Aye kagak sengaja ngejatuhin lu. Ayo pegang tangan Aye cantik.
3: Aduh, cantik. Aduh. Mira, lu kan bersedia nikah sama tu lelaki ya? Dia sempurna menurut babe. Mungkin ganteng, ilmu silatnya hebat. Gimana? Lu mau kagak? Hah? Ditanya malah gimana sih? Hah? Pan lu janji sama babe. bersedia nikah kalau ada yang bisa ngalahin ilmu silat lu.
1: Ini deh. Ayo mah pasrah aja deh, deh. Ayo serahin semua ini putusan sama babe aja deh.
3: Iya, babe tahu. Tapi lu demen kagak ngelihat calon muke laki lu tuh, ha?
1: Iya sih, Be. Ayo mau, Be.
3: Nah, kayak gini kan enak. Kagak ada dusta di antara kita, ya nggak? Ayo deh, kita pulang deh. Kita urus acara perkawinan lu. Hasni, ayo, Kit.
0: Iya, Be.
3: Ya, lu jangan bengong aja.

Bang Bodong sangat bahagia karena keinginan Mira untuk mendapatkan suami yang ilmu silatnya harus lebih tinggi darinya tercapai. Asni sangat mahir dan juga hebat. Dia mampu mengalahkan Mira. Dan Mira mengakui kehebatan Asni. Sementara itu, Tirta sang perampok yang selama ini dicari-cari oleh company berada di suatu tempat.

gue kagak ngerampok. Ini semua gara-gara Babayung yang ngelaporin gue sama opas Belanda itu. Gue jadi bos di rumah. Sekarang ini keluar aja. Gue rasa orang-orang itu udah pada lupa sama gue. Waktu peristiwa perampokan yang udah lama itu. Gue akan keluar. Bosan di rumah.

0: Itu orang kayak si Asni. Tapi kok si Asni kayak orang ketakutan gitu ya? Celingak, celingak gitu. Ah, gue tegur aja deh. Asni! Asni! Kok diem aja tuh orang? Sombong amat. Asni!
1: Hei, minggir lu. Kenapa lu halangin jalan gue?
0: Asni! Sombong amat sih lu sekarang.
1: Dengar, gue bukan Asni. Gue Tirta. Dengar gak?
2: Tirta merasa aneh, ada orang yang memanggilnya Asni. Dan orang yang memanggilnya seolah-olah sangat dekat dengannya. Ada apakah ini semua? Nah pendengar, marilah kita ikuti serial drama legenda Mira Singa Betina dari Merunda di episode mendatang. Dengan para pemain, Dermawan sebagai Asni, Atep Gun sebagai Tirta, Suartini sebagai Mira, Bagita sebagai Babe, dan Baim sebagai Somat. Teknik dan montase, Berlian Herlambang. Sutradara, Estu Irena. Pembawa cerita, Ria Aziz.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang.

siaran pada hari ini. Bersama seleksi Kubiari dan operator Alan, kami mohon undur dari ruang dengar Anda. 18:04:55 waktu Indonesia Timur. Kami akan bertugas. Yuk, bersama sampaikan selamat malam dan selamat beristirahat dan terima kasih. Salam nasional kita. Sekali udara tetap berudara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia. Manokwari.

0: Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terdapat pada Kejadian 1 ayat 1-2. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang kudus, Bapa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami memasuki tahun baru, tahun 2024. Hari ini hamba datang lagi di tempat ini di RRI Manokwari. Hamba yang hendak menaburkan benih firman-Mu yang tertulis di Kejadian 1 ayat 1-2. Hamba berdoa minta Tuhan beri hikmat, keberanian kepada hamba untuk menyampaikan firman kebenaran-Mu. Hamba juga berdoa untuk para pendengar, Tuhan sediakan hati mereka bagaikan tanah yang subur, supaya benih-benih firman-Mu yang hamba tabur saat ini mereka mengerti bagaimana Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan menciptakan langit dan bumi yang pertama. Inilah doa hamba-Mu dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Kejadian 1 ayat 1-2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayan-layan di atas permukaan air. Tema renungan, langit pertama dan bumi pertama. Tuhan yang disembah oleh nabi-nabi Israel bernama Yahweh. Yahweh artinya pencipta. Jadi Tuhan Yahweh ini menciptakan langit yang pertama dan bumi yang pertama. Seperti ini. Satu, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Lalu dipisahkan terang itu dari gelap. Tuhan menamai terang itu siang. Tuhan menamai gelap itu malam. Tuhan menciptakan terang itu dari petang sampai pagi. Itulah hari pertama. Dua, berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Tuhan menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dan air yang ada di atas cakrawala itu. Dan jadilah demikian. Lalu Tuhan menamai cakrawala itu langit. Tuhan menciptakan cakrawala itu dari petang sampai pagi. Itulah hari kedua. Tiga, berfirmanlah Tuhan, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Tuhan menamai yang kering itu darat. Lalu Tuhan menamai kumpulan air itu laut. Artinya begini, Tuhan berfirman, maka air yang menutupi daratan benua Eropa turun. Maka air yang menutupi daratan benua Amerika turun. Maka air yang menutupi daratan benua Afrika turun. Maka air yang menutupi daratan benua Asia turun. Maka air yang menutupi daratan benua Australia turun. Dan yang terakhir, maka air yang menutupi daratan pulau-pulau di seluruh dunia turun. Sehingga daratan benua-benua dan daratan pulau-pulau timbul terapung atas lautan. Lalu berfirmanlah Tuhan, tanah menutupi daratan itu. Lalu tanah menumbuhkan tunas-tunas muda. Lalu tanah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Lalu tanah menumbuhkan segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tuhan menciptakan darat itu dari petang sampai pagi. Itulah hari ketiga. Empat, berfirmanlah Tuhan, Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Tuhan taruh matahari di cakrawala sebagai penerang pada siang hari untuk menerangi bumi. Tuhan taruh bulan di cakrawala sebagai penerang pada malam hari untuk menerangi bumi. Tuhan taruh bintang-bintang di cakrawala sebagai penerang pada malam hari untuk menerangi bumi. Tuhan menciptakan benda-benda penerang ini dari petang sampai pagi. Itulah hari keempat. 5. Berfirmanlah Tuhan, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Tuhan menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembangbiaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Tuhan menciptakan binatang laut yang besar-besar dan burung-burung dari petang sampai pagi. Itulah hari kelima. 6. Berfirmanlah Tuhan, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya baik. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang bersayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya mereka. Jadi itulah bagaimana Tuhan menciptakan langit yang pertama dan bumi yang pertama ini, dari hari yang pertama sampai kepada hari yang keenam dan hari yang ketujuh. Tuhan menguduskan pekerjaannya. Karena Dia kudus, Dia suci, maka pekerjaannya itu juga suci dan kudus. Oleh sebab itu, manusia harus sadar atau insyaf bahwa kita dijadikan segambar dan serupa dengan Tuhan dari debu tanah untuk menjaga bumi ini. Selanjutnya, Tuhan membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Di taman Eden itu, Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Lalu Tuhan memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi pada waktu Tuhan memberi perintah ini kepada manusia, perempuan itu tidak bersama-sama, sehingga tidak mendengar perintah Tuhan itu secara langsung. Kemudian Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur dengan nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu dari rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Selanjutnya, ketika perempuan berjalan sendirian di Taman Eden, ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Perempuan itu tidak diam. Tetapi sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali tidak, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka perempuan itu mengambilnya dan memakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya, maka suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Kemudian ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularan engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan mencalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena disitulah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Pendengar yang diberkati Tuhan, jadi di Taman Eden ini, di mana Tuhan mengutuk ular itu, Tuhan berkata kepada ular itu, bahwa keturunan dari perempuan itu akan meremukkan kepalamu.
1: Siapakah keturunan dari perempuan itu? Keturunan dari perempuan itu ialah Tuhan Yesus Kristus. Dalam bahasa Ibrani, Yeshua HaMashiach, yang artinya Yahweh penyelamat. Jadi Tuhan Yesus itu Yahweh kita di sorga. Tetapi dia berinkarnasi menjadi manusia, yaitu lahir dari kandungan manusia untuk meremukkan kepala ular itu. Bagaimana cara meremukkan kepala ular itu? Yaitu pada saat kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kematian Tuhan Yesus membinasakan iblis untuk selama-lamanya. Kematian Tuhan Yesus membinasakan dosa untuk selama-lamanya. Kematian Tuhan Yesus membinasakan maut untuk selama-lamanya. Selanjutnya, kebangkitan Tuhan Yesus memberi hidup baru kepada manusia. Kebangkitan Tuhan Yesus memberi hidup kekal kepada manusia. Kebangkitan Tuhan Yesus mengubah kehidupan manusia, sehingga manusia menjadi ciptaan yang baru dalam langit baru dan bumi yang baru. Sebab langit pertama dan bumi yang pertama ini akan dibakar dengan api. 2 Petrus 3 ayat 7. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Artinya, Tuhan Bapa Hua di surga mengutus anaknya Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini supaya barang siapa yang percaya kepadanya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Artinya Tuhan Yesus selamatkan kita dari api yang akan menganguskan seluruh bumi yang pertama ini, dan membawa kita masuk langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. 2 Petrus 3 ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Artinya kebenaran firman ini menjelaskan kepada kita bahwa dunia yang sekarang kita hidup di dunia ini, dari benua Amerika, Afrika, Asia, pulau-pulau di seluruh dunia ini adalah langit yang pertama, bumi yang pertama. Janji firman-Nya bahwa nanti langit yang pertama ini, bumi yang pertama akan dibakar dengan api. Tetapi Tuhan berjanji menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang dibenarkan, dikuduskan, akan masuk ke langit yang pertama, langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang baru, bumi yang baru terdapat kebenaran. Kalau engkau tidak dibenarkan karena percaya kepada Yesus, maka engkau tidak akan masuk. Oleh sebab itu, sekarang ini dengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Segera percaya kepadanya dan baptis dalam namanya, supaya engkau juga diperhitungkan masuk ke dalam langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.

bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda. Piala dunianya

dikenal sebagai pemain dengan teknik dan gaya bermain yang elegan di lapangan. Ia membawa Prancis menjuarai Piala Dunia tahun 1998. Zidane memiliki kemampuan mengontrol bola yang sangat baik serta visi permainan yang tajam. Ia mampu mengatur ritme pertandingan dengan tenang

menjadikannya sebagai pusat kreativitas dalam tim. Ia kerap menjadi penentu dalam pertandingan penting. Selain sukses sebagai pemain, dia juga meraih keberhasilan sebagai

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Portugal, Portugal, a seleção chegou. Portugal, Portugal, João Neves,
1: ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
0: Francisco Conceição, Bernardo Silva, Pedro Neto, Nuno Mendes.
2: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi.

dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Toko, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Bapak! Bapak!
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo! Ayo! Ayo! Ah! Kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus! Kau diam sudah. Maceng, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Maceng, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
4: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
3: Tapi apa? Hah? Nggak apa-apa. Ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Hah? Apa keinginan kalian? Hah? Ayo, ngomong.
5: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Hah?

Pemirsa, setiap kelompok etnik yang mendiami muka bumi ini memiliki kebudayaan di mana di dalamnya terdapat 7 unsur kebudayaan universal yang dapat memberikan ciri khas dari setiap etnik tersebut. Orang Papua merupakan salah satu panggilan bagi suku-suku bangsa yang mendiami tanah Papua, Provinsi Papua, dan Papua Barat. Orang Papua terdiri dari kurang lebih 254 etnik atau suku bangsa. Jumlah etnik atau suku bangsa dapat memberikan gambaran kepada kita bahwa sistem religi dan kesenian tradisional orang Papua terdiri dari keanekaragaman dan bentuk dan ciri khas masing-masing.

Kabupaten Biak Numfor, bagian dari Provinsi Papua, merupakan satu wilayah yang memiliki beragam budaya. Di Kabupaten Biak sendiri ada dua pulau besar yang termasuk di dalamnya, yakni Kabupaten Biak Numfor, yakni Pulau Biak dan Numfor, serta dikelilingi beberapa pulau kecil. Kabupaten Biak Numfor yang beribu kota di Biak merupakan pulau yang terletak di sebelah utara daratan Pulau Papua pada titik 0 derajat 55 hingga 1 derajat 27 lintang selatan dan 134 derajat 47 hingga 136 bujur timur dengan luas wilayah 2.269,84 meter persegi dan sekitar 42 pulau-pulau kecil. Masyarakat Biak sendiri memiliki salah satu budaya yang disebut dengan wor. Dalam kebudayaan orang Biak, wor sendiri dipandang dari dua sisi, yakni tradisi wor sebagai upacara adat dan wor sebagai nyanyian adat yang biasa disebut juga daw.

Wor sebagai upacara adat mengandung suatu makna atau lima simbol dalam kehidupan orang Biak. Di dalamnya terkandung nilai-nilai budaya yang mengatur hubungan mereka dengan Sang Pencipta, hubungan mereka dengan sesamanya, dan hubungan mereka dengan lingkungan alam di mana mereka berada. Dalam tradisi religi bagi masyarakat Biak, Wor dianggap satu upacara sakral. Wor sendiri berfungsi melindungi seseorang individu dalam momen peralihan peran sosialnya. Dari saat ia lahir, hidup, hingga mati, ada ungkapan tradisional orang Biak mengatakan, "Enggo Wor Baido Nari Gowor." Artinya, kalau kita tidak menyanyi, kita akan mati.

0: Hakikat dari pernyataan ini adalah bahwa war merupakan jaminan kepastian dan kelestarian hidup bagi orang Biak Numfor. Fungsi war dalam kebudayaan orang Biak sebagai media komunikasi, media pendidikan tradisional, sebagai media kontrol sosial, juga sebagai sastra monumental, dan sebagai alat legitimasi politik tradisional dan media hiburan berupa alat-alat musik pengiring war Biak. Yang paling dominan adalah serep atau tifa. Dialek lain menyebutnya kandip. Alat ini lebih banyak digunakan dalam pesta yang dilaksanakan di darat, di halaman rumah, di rumah, atau di panggung kayu. Tifa Biak sendiri terbuat dari kayu-kayu khusus yang ditutupi dengan kulit soa-soa atau biayok.
1: Sangat senang, ya, karena ini masih hidup. Dan war ini dia nyanyikan, dan dia bilang, ya, saya sudah itu. Orang di mana saja, dia bilang, sebut war, ya, war Biak, kami punya. Ya, begitu, jadi ada identitas suku Biak, tidak ada daerah lain. War ini hanya Biak. Daerah lain punya ada, tapi itu preferensinya lain dengan dia punya cara lain, sesuai dengan budayanya. Kalau war itu Biak, jadi orang bilang war, Biak.

Tepatnya di kampung Yewures, distrik Kota. Sebelum diantar, rambut mempelai calon pengantin wanita dihiasi dengan asisyom atau mahkota kepala untuk perempuan. Kemudian sejak orang Biak mengenal sistem pemerintah modern, puluhan tahun lalu hiasan calon pengantin dijepitkan beberapa lembar uang oleh para kerabatnya sebagai suatu simbol status sosial. Maksudnya, untuk menunjukkan kepada pihak keluarga mempelai laki-laki bahwa kondisi keluarga mempelai wanita bukanlah keluarga yang tidak mampu. Namun status sosial mereka bisa diandalkan dalam keluarga yang nanti saatnya berkeluarga tidak dipandang lagi oleh keluarga pihak laki-laki ataupun pihak suami. Hal tersebut berlaku dengan peralatan rumah tangga yang dibawa biasanya dalam momen seperti ini. Mempelai wanita sambil mengunyah pinang saat mempersiapkan dan selanjutnya siap diarak. Mengunyah pinang bertujuan agar giginya kuat dan tidak berbau. Sedangkan di dalam keluarga besar calon laki-laki dihiasi dengan asisong atau mahkota kepala untuk laki-laki serta sebagai peralatan rumah tangga dan tikar perkawinan yang telah disiapkan oleh calon mempelai laki-laki.

0: Semakin banyak harta yang diberikan, semakin tinggi nilai dari perempuan ini, nilai adatnya. Kata orang sini bahwa dia sulit untuk ditampar. Sulit sekali untuk ditampar. Karena dia perempuan, dia sejati. Mas kawin besarnya, atau war, orang dikenal dengan war. War itu berarti satu upacara terbesar. Dan upacara terbesar ini bisa dilakukan ketika sudah ada kehadiran anak. Nah, berarti sempurnalah sebuah upacara dari sang suami dan perempuan. Jadi hari ini apa yang kita lakukan adalah kita menunjukkan tentang arti sebuah perkawinan. Dalam perkawinan kita bertemu beberapa sub tadi, menghias sang gadis, mengantar sang gadis dengan hormat untuk masuk ke rumah calon suami, diterima, lalu kita kukuhkan.
1: Selain itu, mempelai wanita juga dilengkapi dengan sejumlah peralatan rumah tangga seperti piring batu, gelas, loyang, wajan, dan alat perabotan lainnya, serta harta benda lainnya, termasuk sejumlah uang tunai yang dibawa oleh keluarga pihak calon wanita atau perempuan kepada pihak calon laki-laki. Nilainya sesuai dengan kemampuan yang sudah ditetapkan sebelumnya, kira-kira sepertiga atau seperempat dari nilai mas kawin yang diserahkan kepada pihak keluarga laki-laki atau calon suami. Dengan demikian, bila berumah tangga, sang istri memecahkan peralatan rumah tangga mereka, sang istri tidak marah atau hinaan dari mertua keluarga suaminya, karena sang istri saat menikah tidak datang dengan kosong.

dan selanjutnya mempelai wanita diarak. Di sini biasanya disebut dengan warjaker. Dibentuk dari kata dasar yaker yang berarti mengarak. Yaker artinya mengarakan yang dikenal dengan umbambin, atfala atau kegiatan yang dilakukan oleh karet atau klan asal si gadis atau calon istri mengantarkan ke rumah si pemuda atau calon suami. Arakan ini menunjukkan kepada khalayak bahwa dengan resmi gadis diantar orang dan karetnya ke rumah pemuda. Sebelum dilakukan arak-arakan, juga disiapkan berbagai peralatan, yakni sirep atau tifa, sumber atau parang, adai atau tameng perisai, asiswo atau mahkota kepala untuk laki-laki, asisyom atau mahkota kepala untuk perempuan, mandim atau cawat kulit kayu, urias atau cawat dari daun sagu, sirei, kain selendang, pinang, dan sirih. Selanjutnya, dilakukan arak-arakan bermula dari rumah si gadis atau calon istri menuju rumah si pemuda calon suami. Sebelum berangkat, si gadis dihiasi dengan berbagai hiasan di kepala.

0: Toto Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan, Toh. Masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak. Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak. Saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu. Palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo.

Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan